Jemaat yang Kristus kasihi, mari kita beribadah kepada Tuhan, kita tabiskan ibadah di pagi hari ini. Ibadah ini berlangsung dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita menyanyi memuji Tuhan di dalam nyanyian Suara Gembira nomor 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga.

Jemaat yang Kristus kasihi, seminggu lamanya bagi kita dan Tuhan telah menolong kita sehingga kita ada di minggu pagi hari ini. Kita hendak mendengarkan hukum Tuhan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Demikian hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung atau yang tiruan apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi yang menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan tidak akan memandang tak bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan laut dengan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu manusia, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang Kristus kasihi, kita ada dalam pengakuan setiap kita, manusia yang telah dikasihi oleh Tuhan dan menyatakan kasih dan juga berkat bagi kita. Namun kita pun juga mengakui bahwa kita tidak sempurna di hadapan Tuhan. Sebab itu mari kita mengakui setiap dosa kita kepadanya. Jemaat kekasih Kristus, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah yang adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, yang menjadikan langit dan bumi bagi kami, serta dengan segala kelimpahan-Mu, berkat-Mu dalam kehidupan kami manusia. Kami bersyukur sebab Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami di bulan yang lalu, dan penyertaan dan kasih setia-Mu, kemurahan-Mu terus ada bagi kami,
di bulan Agustus di minggu yang pertama ini, kami hamba-hambamu dan umatmu, jemaatmu, kami telah mengangkat hati kami, kami telah memuji dan memuliakan namamu. Kami menyadari bahwa betapa engkau setia dan mengasihi kami. Namun kami tidak setia, taat untuk melakukan kehendakmu. Kami berdosa baik secara pikiran, perkataan, perbuatan. Kadang kami menyakiti sesama kami. Kami menyakiti setiap orang dalam persekutuan kami berjemaat, ataupun di tengah kami bermasyarakat, atau dalam lingkup kerja kami. Tapi juga kami menyakiti suami, istri, kami menyakiti orang tua kami. Sebab itu di harimu yang kudus di minggu pagi hari ini, kami mengakui segala dosa kami kepadamu. Sayangilah kami Bapa, ampunilah kami di dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus kami. Kami mohon pengampunan darimu bagi kami. Amin. Jemaat yang Kristus kasihi, kita menyanyi memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 142 ayat yang pertama. Ya Yesus Tuhan.

Jemaat Tuhan, Tuhan sangat mengasihi saudara-saudara. Sebab itu terimalah berita anugerah yang dinyatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, di dalam Yesus, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita menyambut berita anugerah dalam nyanyian kidung jemaat 389.

0: Bapak Ibu Jemaat yang Kristus kasihi, saya mohon untuk jemaat berdiri, kita bersama-sama kita mengaku iman percaya. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku bersama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
1: Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
0: Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menyanyi dalam nyanyian rohani satu.

Bapak Ibu Jemaat, silakan duduk. Diberikan kesempatan untuk paduan suara PW Amos Tablanusu sekaligus menyanyi dua lagu.

Thank you.

Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Shalom. Bapak Ibu Jemaat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengawali itu di dalam pujian, baik paduan suara, pilih dari tabla nusu, dari klasis dari Jayapura, dan juga pujian vokal grup. Dari dua pujian ini membawa kita berbicara tentang bagaimana kebesaran Tuhan dalam kehidupan dan penyertaan Tuhan bagi kita, tapi juga kasih Allah yang begitu setia terhadap kita manusia, untuk kemudian manusia menyadari bahwa tidak lagi hidup di dalam dosa. Tetapi pujian yang berikut bahwa membawa kita untuk kita merenungkan betapa Tuhan itu mulia dalam hidup kita manusia, sehingga kita merindukan Dia dalam dunia yang fana ini, supaya ketika kelak nanti kita ada di Yerusalem, yaitu Yerusalem yang disediakan oleh Allah bagi kita, untuk kemudian kita selalu memuliakan Dia. Kehidupan inilah Bapak Ibu Jemaat yang Kristus kasihi. Dengan kita melihat kepada tema yang menjadi pergumulan bagi GKI di Tanah Papua dalam tahun pelayanan 2026 ini, kita bersyukur sebab Tuhan masih menganugerahkan dan memberi kemurahan bagi kita untuk kita melewati hari-hari itu dengan Tuhan menyatakan segala kebaikan, berkat itu. Baik dalam kesuksesan kita, tapi juga di dalam kehidupan dalam rumah tangga, bertambahnya usia bagi kita, maupun keberhasilan dari anak-anak kita di semester yang lalu dan hari ini, kita ada kembali dalam suatu persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita dengar kata atau kalimat tentang Allah adalah terang ini berarti ada sesuatu yang menjadi pergumulan bagi Yohanes. Yohanes, kalau kita ikuti dalam pembacaan atau dalam perjalanan hidup Yesus dengan 12 murid, Yohanes salah satu dikatakan bahwa dia bagian daripada ada hubungan dengan Yesus. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yohanes bagi kita dalam bagian firman Tuhan ini menggambarkan bahwa Allah itu gembala yang selalu ada dengan kita manusia. Dia menjaga kita, melainkan sekaligus Dia menyatakan hubungan yang begitu penting. Peran Allah dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai umat, sebagai hamba-hambanya. Demikian juga halnya dengan sebutan Allah adalah terang. Tidak sekedar, Bapak, Ibu, tidak hanya sekedar, tetapi hal ini menggambarkan Allah itu seperti apa bagi kita. Ya. Ketika Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Sina, Musa tidak mampu untuk melihat sinar itu. Kita pun juga merindukan bahwa betapa Tuhan itu yang digambarkan bagi kita. Sekalipun kita tidak melihat Dia, sekalipun kita tidak mencama Dia,
Tetapi Tuhan selalu ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan tidak pernah jauh. Dan Dia tidak pernah menutup mata bagi kita. Dan itulah Allah yang sempurna bagi Bapak, Ibu. Pergumulan inilah yang juga terjadi bagi Yohanes ketika dia menghadapi suatu kelompok yang juga menyatakan tentang Allah itu. Tetapi ada hal yang kemudian mereka menganggap bahwa ya, mereka menyamakan itu. Dengan diri mereka. Sehingga mereka tidak melihat Allah itu begitu penting dalam kehidupan. Ada kita manusia yang tidak memiliki agama, ateis. Dia lahir, hidup, dia bisa bekerja, dia melakukan perjalanan. Dia anggap bahwa semua itu adalah bersumber dari dia. Tetapi hal yang terpenting dari bagian pesan, bagian firman Tuhan ini bagi kita di minggu pagi hari ini berbicara tentang Allah adalah terang itu. Itu berarti terang ini sangat penting bagi kita manusia. Ya. Kalau lampu pelen padam, kata-kata luar biasa keluar dari kita manusia. Ya. Kalau lampu pelen padam, kalau terang itu sukacita luar biasa untuk kita. Ya. Tuhan kasih hikmat manusia bisa membuat sesuatu yang juga. Tapi bukan untuk melebihi Allah. Semua itu ada dalam kendali Tuhan bagi kita manusia. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasih. Hari ini tentu kita bersyukur. Tuhan menolong kita memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus. Itu berarti Tuhan tahun kepedulian ini mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tidak cukup hanya dengan kita mengetahui firman. Tidak hanya cukup kita beribadah. Tidak hanya cukup kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Iman yang benar harus terlihat dalam kepedulian kepada Allah. Kalau Allah itu peduli bagi kita, mengapa kita tidak peduli bagi Allah? Mengapa kita tidak mengalami terang itu dalam hidup ini? Pertanyaan bagi kita, apakah terang itu dari Kristus itu benar-benar ada dalam kehidupan kita atau tidak? Apakah kita menjadi terang yang bersumber dari Kristus itu? Dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, ataupun di dalam lingkup, di tengah masyarakat yang majemuk. Inilah yang perlu kita merenungkan, Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasih. Dalam bagian firman Tuhan ini, bagian kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang Allah adalah terang. Karena itu kita dipanggil untuk hidup dalam terang. Kita berjalan dalam kebenaran. Kita saling mengasihi. Kita mengakui setiap dosa kita kepada Tuhan. Kita mengaku dosa setiap minggu. Tapi kita tetap kembali lagi hidup di dalam dosa. Kita mendengar firman Tuhan, kita beribadah, tetapi kita masih tetap hidup di dalam dosa. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasih. Apakah terang Allah sudah terlihat dalam kehidupan kita? Apakah kepedulian kita kepada sesama sungguh-sungguh lahir dari kasih Kristus itu? Bapak Ibu jemaat, kita tidak hanya teori. Atau kita tidak hanya berspekulasi. Tetapi Tuhan mau kepada kita untuk penyerahan diri secara penuh. Supaya terang itu
bekerja dalam setiap kehidupan kita. Baik kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, jemaat, kita bertanggung jawab dalam hidup ini. Saya selalu renungkan bahwa saya bicara tentang Tuhan Yesus, tetapi terang itu memang sesungguhnya ada dalam kehidupan saya atau tidak. Saya berusaha untuk terang itu ada, tapi kadang kemanusiaan itu membuat terang itu dia jauh. Tetapi Tuhan mau kepada kita untuk kita harus kembali memiliki terang itu. Karena terang itu tidak membuat kita untuk menyakiti orang. Tidak membuat orang itu untuk dia berdusta. Karena sesuatu di balik itu. Ini realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi pergumulan bagi kita. Kita mengaku sebagai orang Kristen tapi tidak membuktikan itu. Dalam penerapan kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dikasihi oleh Allah. Kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya berbeda. Berbeda karena kita memiliki Kristus. Kita memiliki terang itu. Terang itu selalu identik dengan kebenaran. Identik juga dengan kasih. Identik juga dengan damai. Yang hanya bersumber daripada Allah di dalam Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kadang kita bilang saya mengasihi kau, tapi belum tentu hati yang paling dalam ini saya benar-benar mengasihi dia. Saya hanya mengasihi dalam ucapan, tapi untuk sesungguhnya belum. Saya tersenyum tapi belum sempurna tersenyum yang sebenarnya. Kadang kita manusia, saya tidak katakan Bapak Ibu dalam jemaat Petrus Ambal ini bertopeng. Tidak. Tapi kebenaran Allah ini mengoreksi kita semua. Saya yang berbicara juga. Firman ini mengoreksi kita untuk bagaimana kita hidup untuk memiliki terang yang sesungguhnya dari Allah di dalam Kristus bagi kita. Kadang anak-anak kita tanya, kenapa? Dia bilang, tidak, baik-baik saja. Ya, ini berarti terang itu belum sempurna dalam kehidupan kita. Kita belum menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Kita masih berbohong, masih berdusta. Membuat orang lain menderita karena kepentingan kedagingan duniawi ini. Banyak fenomena yang kita hadapi dalam hidup sebagai manusia. Tapi Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan ini menolong kita semua. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan 10 ini. Ayat 7 berkata bagi kita. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Hal yang terpenting bagi kita, yaitu bahwa kita harus membangun suatu relasi persekutuan dengan Kristus itu, dengan bertanggung jawab. Allah melakukan itu, dan Yesus mengerjakan itu dalam dunia selama 3 tahun, bersama dengan murid-murid. Mereka yang terpisah jauh harus dia bawa kembali, supaya persekutuan ini menjadi bagian daripada kasih Allah, rencana Tuhan dalam hidup kita manusia. Setiap kita manusia tidak terpisah satu dengan yang lain. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasih.
1 Yohanes tidak mencantumkan nama penulis dalam bagian firman Tuhan ini bagi kita. Tetapi hal yang terpenting bagi kita, bagaimana kita menjaga suatu hubungan yang baik. Hubungan yang baik yang dibangun oleh Yohanes, sehingga Allah memakai dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang Kristus kasihi, satu Yohanes tidak menyebutkan secara langsung nama jemaat itu untuk diketahui oleh semua orang atau kota penerima dari pesan berita itu, Injil itu kepada mereka. Namun di dalam isi kitab ini, mengingatkan kita kembali, terlihat bahwa penulis sedang berbicara kepada orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ingat nisan, kata-kata nisan di atas pusara daripada otoh itu. Berbahagialah bagi mereka yang tidak percaya. Namun, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita adalah orang-orang yang tidak berjumpa dengan Yesus. Tapi kita bersyukur karena Tuhan pakai orang-orang yang membawa kabar berita itu bagi kita. Membawa Injil bagi kita, mengubah kehidupan kita. Dosa itu identik dengan, kegelapan itu identik dengan dosa. Jadi kalau kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam gelap, maka kita hidup juga di dalam dosa. Ini dua hal yang sangat penting yang disampaikan dalam firman Tuhan ini bagi kita. Supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, pada ayat yang kelima, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau Allah itu terang yang sempurna, yang telah membawa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya keluar dari kegelapan itu, maka kita harus mempertahankan itu. Kita menjaga kehidupan itu. Yohanes memulai dengan sebuah pernyataan yang sangat tegas. Allah adalah terang. Terang menggambarkan suatu karakter Allah yang kudus. Allah yang benar, murni, sempurna. Dia tidak bercela. Kita ini berusaha sudah memiliki Kristus, tapi kita berusaha juga memiliki Allah lain dalam hidup ini. Bagaimana kehidupan itu mau terjadi terang yang sempurna daripada Kristus dalam kehidupan saya? Yohanes yang kita apa itu menggambarkan dosa, kejahatan, kebohongan. Orang sudah tahu dia bersalah, tapi ditanya. Dia berusaha untuk menyelah dari semua kesalahan itu. Malah dia berusaha untuk mengklaim bahwa dia benar. Dia tidak melakukan sesuatu. Atau dia tidak menyaksikan hal itu terjadi. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita manusia. Bagian ini mengkritisi kita, mengoreksi kita. Untuk kita harus kembali, kita mengevaluasi dalam diri kita. Kita ada dalam situasi yang begitu. Kesedihan, kemudian dalam keraguan kita. Tapi ada kelompok yang berusaha untuk membenarkan hal itu bagi kita. Bahwa itu baik-baik saja. Inilah keadaan kehidupan kita manusia yang tidak jujur. Tetapi jangan kita lupa, kita tidak jujur di dunia, tapi Tuhan akan menghakimi kita di surga kalau kita tidak jujur bagi Dia. Nyanyian tadi
dari vokal grup ini. Kita harus renungkan itu secara baik. Kita merindukan Yerusalem yang baru itu dalam kehidupan.

Kita bilang, ah, Allah yang Maha tahu, jadi saya bicara saja. Bilang saya berdosa, tapi yang itu nanti Tuhan tahu. Jangan. Tuhan sekalipun dia tahu, tapi kita harus jujur terbuka kepada dia. Supaya terang itu menjadi sempurna. Menghidupkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hal yang keempat, kita harus percaya kepada pengampunan dan penyucian Kristus. Kalau Yesus sudah mengampuni kita dengan darah yang mahal, maka kita harus menjaga kehidupan itu dengan Yesus yang adalah gembala yang agung. Aduh, tapi Bapak Pendeta, bagaimana? Saya disakiti, tapi bagaimana? Kita harus berusaha. Mazmur 62, hanya dekat Allah sajalah aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batuku dan kekuatan dan keselamatan. Ayat yang ke-9 katakan, percayalah hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya, sebab ia adalah Allah, tempat perlindungan. Kenapa kita harus ragukan? Jangan kita pergi cerita untuk orang lain. Curahkan itu untuk, curhat untuk Tuhan Yesus dulu, baru curhat untuk yang suami, istri, anak-anak dalam rumah. Jangan curhat di tempat lain. Media sosial ini aduh banyak hal yang bikin kacau. Akhirnya orang yang tidak tahu kita punya hidup dalam keluarga, akhirnya orang juga tahu. Bapak Ibu, jangan. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Yang terakhir, ayat bagian yang ke-5 adalah jemaat kita di, kita harus menjadi pembawa terang di tengah masyarakat. Sebab Allah adalah terang. Semua hal yang tadi kita sudah dengar, kita belajar untuk bagaimana saya harus menjadi terang. Terang di rumah, terang di kampus, terang di sekolah, terang di kantor, terang di tempat dunia kerja kita. Dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan bahwa Kristus ada hidup di dalam saya. Amin. Diberikan kesempatan untuk solokasi. Ya, ini solokasi ini. Tulisan di sini ada seperti angka 2. Nanti baru Bapak. Apakah 1 atau 2, saya tidak tahu.

sambil kita mengingat firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi dalam nyanyian Kidung Baru 133 ayat 1 dan seterusnya. Syukur padamu ya Allah.

Jemaat kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan dengan Allah di dalam Kristus. Kami telah memuliakan Engkau. Tuhan telah berbicara bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan. Nasihat dari firman-Mu bagi kami. Ada 5 hal yang harus kami menerapkan dalam hidup ini. Sebab Allah adalah terang bagi kami. Dan terang itu identik dengan kebenaran. Maka menuntut kepada kami untuk kami hidup. Dan kami memiliki Kristus. Maka kami tidak melakukan kesalahan dalam hidup ini. Kami harus menghargai hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh kemurahan dan kasih karunia Allah bagi kami. Sehingga kami berusaha untuk tidak terus hidup di dalam dosa. Dosa yang terkadang kami membuat itu menyakiti, mengikat kami, melilit kami. Kami menyakiti orang lain. Kami mendukakan orang lain dengan kata-kata yang menyakiti orang lain. Sebab itu Tuhan, firman-Mu menyoreksi kami semua. Baik orang tua, anak-anak, pemuda. Di tengah persekutuan dalam jemaat GKI Petrus Amban. Supaya firman-Mu hari ini yang telah diperdengarkan bagi kami. Kesaksian yang hidup bagi kami. Memenuhi dan melengkapi kami. Supaya kami berusaha untuk takut kepada Tuhan. Maka kami memiliki terang yang sempurna itu. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan meteraikan dalam hati batin kami jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengar firman-Mu itu berlalu begitu saja, tapi firman-Mu berakar dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah-buah kebenaran itu, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kehidupan kami, pekerjaan dan pelayanan, kami mengalami akan kemurahan dan kebaikan Tuhan itu. Hamba berdoa bagi kehidupan keluarga, keluarga yang mengucap syukur dan memberikan perpuluhan bagi Tuhan. Keluarga besar Paskibraka, Provinsi Papua Barat, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam giat mempersiapkan calon Paskibraka dalam HUT RI yang ke-81 tahun. Hamba berdoa untuk keluarga yang tidak menyebut nama di Rayon 9. Mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan mohon. Keluarga mohon didoakan anak-anak dalam studi. Baik di SMP, SMA, SMK. Baik mereka yang ada di perguruan tinggi. Mereka yang sudah bekerja. Pekerjaan orang tua sebagai tenaga pengajar di UNIPA. Keluarga Senandi. Auri di Rayon 10. Mengucap syukur untuk pertama kali membawa anak Max Christoffel Senandi ke dalam rumah Tuhan. Untuk itu dimohon bagi keluarga untuk berdiri dengan anak dikasih. Keluarga Senandi Kume. Pengucapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, yaitu keluarga Boas Ergor di Rayon 11, keluarga Silas Karubaba di Rayon 13, mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga. Keluarga AS, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Keluarga yang tidak menyebutkan nama di Rayon 9, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga di bulan Juli. Seorang pemuda di Rayon 5 mengucap syukur atas bertambahnya usia
yang ke-28 tahun, seorang pemuda di rayon 5, mohon didoakan mama yang sedang sakit. Keluarga Martin Vakdawer di rayon 5 mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Keluarga C. Sawaki di rayon 10 mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Ada 15 keluarga yang membawa perpuluhan. Keluarga yang tidak menyebutkan nama di rayon 9, 26 yang membawa perpuluhan kepada Tuhan. Keluarga Herman Tata di rayon 7, saudara Edi Tata di rayon 7, saudara Anton Waromi di rayon 7, keluarga B. Panjaitan di rayon 10, keluarga Mika Waromi di rayon 4, seorang pemudi di rayon 9, keluarga Lukas Sombaik di rayon 10, keluarga yang tidak menyebutkan nama di rayon 9, keluarga Ria Kome di rayon 10, keluarga Kilmas Kosu di rayon 9, keluarga AWA di rayon Rean, di rayon 2, saudara yang tidak menyebutkan nama di rayon 12, keluarga Silas Karubaba di rayon 13, saudari Gloria Kalimpung di rayon 8, keluarga yang tidak menyebut nama di rayon 9, seorang pemuda di rayon 5, saudara Leo Wakum di rayon 7, keluarga Martin Vakdawer di rayon 5, keluarga B. Wai, keluarga Muri Musendi, keluarga yang tidak menyebutkan nama di rayon 9, keluarga Cisawaki di rayon 10, keluarga N. Werimon di rayon 7, keluarga Nathan Wihawari di rayon 3. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, sebab Tuhan baik bagi kami, sehingga Tuhan melimpahkan segala berkat-berkat dalam kehidupan kami. Dan Tuhan menganugerahkan kehidupan, baik itu keselamatan dalam setiap rumah tangga kami, keselamatan dalam setiap pekerjaan dan usaha, bagi anak-anak, baik di PAUD sampai ke perguruan tinggi. Penyertaan dan kasih Allah di bulan Juli, dan juga Tuhan telah menolong kami memasuki bulan Agustus dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Hamba berdoa untuk keluarga-keluarga yang telah membawa pengucapan syukur mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan keluarga, pekerjaan dan usaha, maupun kehidupan suami, istri, anak-anak, maupun dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Penyertaan Tuhan di bulan yang lalu, kami yakin bahwa Tuhan terus ada bagi kami di bulan ini, dan Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Tentu juga bersama dengan keluarga kekasih, keluarga Senandi, Auri yang ada di rayon 10 yang untuk pertama kali membawa anak kekasih ke dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati bayi, Tuhan beri pertumbuhan yang sehat, Tuhan memberkati ASI, Tuhan memberkati juga ibu yang menyusui dan membesarkan dalam cinta kasih, serta suami, seluruh kehidupan keluarga. Biarlah semua yang dilakukan, kami percaya bahwa kehidupan ini bagi anak terkasih Christopher, masa depan ada dalam setiap rancangan Allah itu baginya. Semua keluarga-keluarga yang telah hamba sebutkan nama, baik dalam pengucapan syukur mereka atas berkat perlindungan Tuhan bertambahnya usia, keberhasilan mereka, penyertaan Tuhan dalam studi, maupun perpuluhan mereka untuk menopang seluruh pekerjaan Tuhan di tengah jemaat ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Limpahkanlah kemurahan dan kasih Allah yang terus mereka rasakan dalam kehidupan mereka.
Hamba berdoa juga bagi jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah ini. 532 jiwa dari sekian kakak yang ada di dalam jemaat dari 700 lebih dan 13 rayon ini. Tuhan memberkati kami, baik mereka yang ibadah subuh, mereka yang ibadah di jam 9, mereka yang nanti ibadah di jam 6 sore. Hamba berdoa Tuhan Yesus memberkati mereka. Baik laki-laki dewasa 206, perempuan dewasa 299, anak laki-laki 12, anak perempuan 21, majelis laki-laki 9, majelis perempuan 6. Tuhan memberkati kami semua yang telah ada dalam persekutuan ini. Hamba berdoa untuk setiap vokal grup solo atau vokal grup paduan suara yang telah memuji Tuhan. Hamba berdoa untuk paduan suara PW dan vokal grup PW dari Jayapura, dari Jemaat Tablanusu. Tuhan Yesus memberkati kehadiran mereka di tengah jemaat ini. Pelayanan mereka, kami percaya karena Kristus, oleh Injil-Mu, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh membangun persekutuan dan persaudaraan itu. Biarlah kasih dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami sekalian diberkati oleh Tuhan. Apa yang telah kami persembahkan, kepedulian kami bagi jemaat ini, tapi juga di tengah jemaat yang ada di Tablanusu, di Jayapura. Tuhan sertai dan berkati suami, istri, anak-anak mereka, maupun pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan limpahkan berkat-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Pujian hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Baik paduan suara vokal grup solo yang memuliakan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk pemain orgen, Tuhan Yesus memberkati. Kantoria, Tuhan Yesus memberkati. Multimedia maupun siaran langsung dari RRI Manokwari, Tuhan Yesus memberkati semua yang mendukung seluruh ibadah ini. Tuhan memberkati kehidupan kami, supaya lewat semua yang kami persembahkan, kami percaya bahwa menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan berkati seluruh sound system yang dipergunakan dalam pelayanan di tengah jemaat ini. Biarlah dipakai oleh Tuhan. Tuhan terus memberkati, supaya saluran ini menjadi yang menolong kami di dalam seluruh pemberitaan Injil dan juga di tengah persekutuan dalam jemaat ini. Hamba berdoa untuk 13 rayon dan 700 lebih kakak atau jiwa ini. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan memberkati mereka dari rayon 1 sampai dengan rayon 13. Setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak mereka, pekerjaan, usaha, baik kami yang bekerja sebagai ASN, kami yang dipercayakan sebagai anggota legislatif baik di provinsi, kabupaten, MRP, kami yang ada dalam dunia usaha, maupun kami yang bekerja sebagai tenaga medis, kami yang ada di setiap pos dan sampai ke rumah sakit. Kami mau belajar seperti Esther. Ketika kepercayaan itu diberikan oleh Esther kepada Mordekai, oleh Tuhan, kepercayaan itulah yang harus mereka menjaga. Karena kami dimanapun berada, maka kami percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kami. Baik sebagai tenaga pengajar, guru, dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, dan lebih khusus di Unipa, Manokwari. Tuhan memberkati setiap kami. Pakailah kami, karuniakan kepada kami hikmat dan pengetahuan yang bersumber daripada Tuhan, sehingga memenuhi dan melengkapi kami, mempersiapkan setiap sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan, kepandaian, memiliki hikmat dan pengetahuan, tapi juga akhlak yang benar untuk hidup takut akan Tuhan, supaya kehidupan anak-anak ini diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Hamba berdoa untuk majelis dari 96 majelis penatua dan siamas yang ada tersebar di 13 rayon ini. Tuhan memberkati setiap bapak ibu. Berkatilah setiap rumah tangga mereka. Berkati juga suami, istri, anak-anak yang turut menopang mereka dalam seluruh pelayanan di tengah jemaat ini.
bagi GKI di Tanah Papua, Klasis Manukwari, dan lebih khusus di Petrus, Jemaat Petrus Samban, supaya kehidupan mereka dipenuhi, dilengkapi dengan kepenuhan Allah itu sendiri. PHMJ Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa untuk kedua hambamu, Pendeta Yatanui dan Pendeta Wetlar. Tuhan berkati kehidupan kedua hambamu. Pakailah mereka menjadi berkat di tengah jemaat ini. Berkati juga setiap rumah tangga mereka, suami dan anak-anak mereka. Hamba berdoa untuk gereja Kristen Injili di Tanah Papua di arah Sinode. Setiap pemimpin-pemimpin, baik di Sinode, Klasis dan juga di jemaat. Tuhan memberkati kami semua. Berilah hikmat dan kesabaran. Takut akan Tuhan untuk kami terus melayani Tuhan. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara, baik dari pusat sampai ke daerah yang paling terpencil. Hamba berdoa untuk pemerintah provinsi, 6 provinsi di Tanah Papua dan lebih khusus di Papua Barat. Gubernur, wakil gubernur, sekda dan seluruh SKPD dan jajaran, pegawai, ASN, honorer, baik di provinsi, kabupaten, sampai ke kampung, Tuhan Yesus memberkati mereka. Ajarlah kami untuk belajar takut akan Tuhan untuk menjalankan seluruh roda pemerintahan ini, supaya semua itu berkenan kepada Allah dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh kehidupan kami jemaat. Tuhan jaga dan lindungi kami di bulan Agustus. Tuhan jauhkan dari kami segala hal yang buruk, sehingga ketika kami melewati hari ini dan sampai pada hari esok, kami percaya bahwa Tuhan yang kami imani, Dia adalah terang itu, kekal dalam hidup kami. Maka kami tidak pernah khawatir dan takut dan bimbang. Tapi kami punya pengharapan yang besar, yang memberikan kepastian dalam hidup, untuk kami mengalami anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh pelayanan dalam jemaat ini, ibadah keluarga, ibadah KSP, ibadah unsur-unsur, PWP, KB, PAM, dan PAR, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati juga lembaga pendidikan PAUD yang ada dalam jemaat ini. Tuhan berkati panitia hari besar gerejawi, panitia sidang jemaat, ataupun juga panitia-panitia yang terbentuk dalam jemaat ini. Tuhan beri kami hikmat, kesabaran, kesungguhan untuk kami melayani Tuhan. Maka kami yakin bahwa jeripaya kami tidak akan sia-sia. Tuhan memperhitungkan apabila kami hidup dan percaya dengan sungguh-sungguh, kami melayani Tuhan dengan sepenuh hati, maka kehidupan kami terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah syafaat dan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Keluarga kekasih, disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, kita mengakhiri seluruh ibadah ini. Kita menyanyi di dalam nyanyian Kidung Jemaat 426 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk. Ayat yang ketiga, saya mohon untuk Bapak Ibu jemaat berdiri. Yesus menginginkan

Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya, alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: menurut tahu.
1: Tepo, apaan tuh?
2: Tepo, demikian masyarakat Magetan menyebutnya. Tepo masih berkerabat dengan lontong pada umumnya. Bedanya, bungkusan tepo berbentuk limas atau piramida. Tepo terbuat dari beras, lalu dibungkus dengan daun pisang berbentuk limas atau piramida. Setelah itu direbus berjam-jam hingga matang. Disajikan bersama bahan lain menjadi campuran yang memiliki cita rasa unik. Sajian kuliner khas Magetan ini terdiri dari irisan tahu berbentuk dadu yang digoreng agak kering. Kemudian tahu goreng itu dicampur dengan kuah yang unik, terbuat dari campuran kacang tanah goreng dan bumbu-bumbu lain. Keberadaan budaya 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

0: Scrower, terus berjalan menyusuri lintas baja. Tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Ban Scrower dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jengkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
1: Mantap, bis. Skor teko.
0: Sang Ban Scrower atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Le, ibu kok oleh SMS isine ngene iki. Piye kabare ning Jawa? Wis lali to mbek dulur Kalimantan? Gek sopo ya le kira-kira? Gek nomere gak kesimpen ning HP ni ibu.
1: Walah, Bu. Mun digagas SMS ngoten niku. Lagian kita yo ndak punya saudara di Kalimantan to.
0: Iya.
1: Bu Desiti di Semarang. Om Nanang ya di Boyolali. Ngoten niku, Bu. Wong arep golek-golek, arep apus-apus, awu-awu.
0: Hmm.
1: Pundi? Kula bu alesane. Maaf. Ini saudara saya yang di Kalimantan, yang siapa dan di mana ya? Soalnya semua orang yang di Kalimantan itu saudara saya semuanya, C. Saudara tunggal Adam.
2: 96,7 MHz. Suara Budaya Manokwari.

0: Iya masih terus benar-benar di ya program 4 ya Unsleek Indonesia kali ini Sabtu tadi siang hari ini di pukul 11.42 menit. Masih terus benar-benar dengan beberapa lagu-lagu rohani yang akan mengantar suasana pendengar dimanapun ada berada hingga pukul 12 nanti. Setia bersama kami di program 4 Unsleek Indonesia kali ini.
1: Nang, ih lucu banget. Gemes sama babynya. Foto dulu, upload di medsos.
2: Jangan mengunggah foto si kecil di medsos tanpa izin orang tuanya, Jeng. Itu sama aja menempatkan mereka dalam bahaya. Terutama serangan predator anak bisa menjadi target aksi kejahatan yang terencana.
1: Oh,
2: makanya jangan mengumbar data pribadi anak seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat rumah, sekolah, tempat les anak di medsos juga jangan. Tidak mengikut sertakan anak lomba-lomba di sosmed. Jangan posting foto anak tanpa busana juga loh. Jangan juga cantumkan lokasi di sosmed saat diposting. Ayo, ajak keluarga dan teman untuk berhati-hati saat posting foto anak. Atur juga privasi sebelum membagikan foto di sosmed.

0: Muda membatik. Bukan hal mudah untuk ikut ambil bagian dalam memperpanjang nafas pelestarian batik. Dibutuhkan aksi nyata, komitmen, ketekunan, hingga konsistensi dalam menggaungkan kekayaan warisan budaya, baik di negeri sendiri hingga ke kancah dunia. Indonesia patut berbangga memiliki segudang talenta yang melahirkan karya-karya apik, termasuk generasi muda yang setia membatik. Salah satu pembatik muda itu ialah Muhammad Ali Maksum asal Magetan, Jawa Timur. Pada akhir 2019, Ali merintis sebuah label batik yang ia beri nama Sido Dadi, yang kini akan di-rebranding menjadi Batik Sembogem. Kala itu, Ali baru menginjak usia 22 tahun dan menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Surakarta dengan jurusan televisi dan film, jurusan yang sangat jauh dari ilmu membatik. Awalnya, ia mengaku sama seperti pemuda pada umumnya, yang memandang batik adalah busana kaum tua. Namun, setelah perkenalannya dengan sang pujaan hati yang mengambil jurusan batik, ia pun lantas jatuh hati kepada seni batik. Selain itu, kecintaannya terhadap batik tumbuh seiring adaptasinya dengan kultur masyarakat Solo yang kerap mengenakan batik di berbagai acara.
1: Awalnya juga, karena saya pikir batik itu ribet dari segi motif dan segala cita sih. Awalnya memang kultur dari Solo kan batik mulai dari anak muda, dewasa, sudah terbiasa dengan batik. Jadi kayak lama-lama kultur Solo itu melekat. Setelah itu saya ketemu dengan partner saya, jadi calon saya nanti. Dia yang di bidang batik asli, tertarikan, mulai muncul kan. Akhirnya pelan-pelan, akhirnya saya berpikir, Kak, saha, bareng, kita berjalan sama, terus sambil juga cari-cari.
0: Di usianya yang masih muda, keinginan besar untuk menuangkan ide di kepalanya lantas mengantarkan Ali melanjutkan usaha bersama tersebut sampai saat ini. Terdapat kurang lebih 70 desain yang ia gambar dalam lembaran-lembaran kain. Jenis dan motif desainnya beraneka, disesuaikan dengan pangsa pasar yang ia tuju. Untuk pasar luar kota, Ali lebih banyak menyuguhkan batik tulis premium dengan motif Nusantara. Sementara untuk pasar lokal, ia menawarkan kreasi batik khas Magetan yang ia beri sentuhan inovasi. Namun ciri khas batik Sembogem yakni buah asem dengan corak warna beragam pasti selalu ada dalam setiap goresan karyanya. Ditambah lagi dengan hasil cantingan yang detil dan halus menjadi penambah daya tawarnya.
1: Kita industri harus berjalan. Saya pasar juga punya idealis sendiri, tergantung pasarnya kita. Ketika kita punya batik tulis yang premium di motif Nusantara, kita punya pasar di luar kota. Khusus batik tulis premium dan motif-motif Nusantara. Untuk motif-motif batik lokal di Magetan sendiri, memang tahun ini memang sangat booming batik Jakarta. Hadir juga untuk batik kiprat dengan ciri khas kita. Ada kombinasi-kombinasi. Kita harus ada pembeda dari batik lain.
0: Meski usia usahanya masih seumur jagung, namun strategi pemasaran yang Ali terapkan tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu strategi yang ia lakukan ialah menciptakan batik premium dengan desain eksklusif yang hanya ada satu dalam sekali produksi. Harga jual batik premium tersebut bahkan ada yang menyentuh angka 1,7 juta rupiah.
1: Kalau satu kan yang limit, jadi istilahnya kolektor itu buta, walaupun bisa diproduksi lagi. Kalau memang ada yang kolektor beli cuma satu, terus kolektor lainnya mau yang itu juga, ya kita tambahkan. Yang penting kita sekali produksi untuk batik premium hanya satu-satu, menjaga kualitas antara 1,7 sampai 2.
0: Dalam satu tahun kiprahnya, tak jarang Ali memberanikan diri mengikuti lomba mendesain tingkat daerah. Dalam perhelatan yang belum lama ini digelar Pemkab Magetan, batik hasil desainnya berhasil menyabet juara.
1: Yang terbaru tanggal 8 ada lomba fashion batik khas Magetan yang saya ikuti. Sebenarnya kan usaha saya kan baru setahun, jadi masih pemula, pendatang baru. Awalnya coba ya, coba-cobalah ikut partisipasi dinas pariwisata Magetan. Nah, kita sedang bareng sama tim, kita konsep. Dan alhamdulillah kemarin membuahkan hasil yang memuaskan. Ya kita dapat juara. Jadi itu masih belum berkaya karena kita masih pemula, anak muda. Di Kabupaten Magetan ini sekitar ada 30-an di batik dan semua itu orang-orang yang hebat, profesional, dewasa, matang. Kalau menurut saya masih disayangkan, di sini anak muda belum mau berkecimpung di dunia batik. Dari semua pengusaha di perkotaan rata-rata masih ibu bapak-bapak banyak. Ini yang disayangkan anak mudanya belum. Padahal penerusnya kan kita, PKPK. Di sini kalau kakaknya nanti main ke sini, semua anak muda. Dari saya sendiri, pada saya, anak muda juga.
0: Tak hanya demi pundi rupiah, Ali ternyata membuka sanggarnya untuk umum demi kelestarian batik. Si Dodati yang semula menjadi nama brand batiknya, ia jadikan nama sanggar. Berlokasi di Desa Mbogem, Kecamatan Kawedanan, Magetan. Ia memanggil seluruh jiwa pelestari batik untuk datang dan berekspresi di sanggarnya tanpa biaya. Dalam berkarya, bukan usia penentunya, namun cinta dan kesungguhan. Batik sebagai karya Nusantara yang diakui dunia harus senantiasa diupayakan kelestariannya lewat tangan-tangan muda. Dukungan dan dorongan dari pemerintah daerah, misalnya dengan kompetisi maupun eksibisi, juga diperlukan sebagai ajang pembuktian diri. Hanifah Dilah, RRI Madiun.

Ya, berikut setiap bersama kami di program 4 ya, Ans Liga Indonesia kali ini. Dan pendengar di mana pun Anda berada, masih terus berada dengan lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di edisi atau program 4 ya, 9,7 MHz dari studio yang bertugas ya, bersama saya Lexi Kudian, dan selalu saya bersama Anda di siang hari ini. Untuk pendengar dimanapun kami terus berada dengan beberapa lagu-lagu yang akan selalu kami setia bersama Anda di Pro 4 dari Monokwari, yang selalu setia bersama Anda dengan suasana di siang hari ini. Kami akan terus dengan pendengar ya, dengan beberapa lagu-lagu yang terus menemani Anda di siang hari ini. Pendengar di mana pun Anda, kami terus menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu dan setia di Pro 4 RRI Manokwari.

0: Tubuhnya bergerak lincah dengan mengeluarkan jurus-jurus yang ia keluarkan. Tangan dan kakinya memukul dan menendang ke arah lawan. Lawan pun dibuat tak berkutik, jatuh tersungkur ke tanah. Jika kita lihat, perawakannya pun tidak begitu besar. Postur tubuhnya cenderung kurus dengan tinggi tubuh sekitar 169 cm. Raut wajahnya mencerminkan sosok ini adalah seorang pekerja keras yang tak pantang menyerah. Dia adalah Abdul Somad, salah satu pelatih Kuntou yang ada di kota Tarakan. Kuntou sendiri merupakan seni bela diri Sekutidung Kalimantan Utara. Ia pun bercerita sudah belajar Kuntou sejak kecil hingga remaja di tahun 80-an. Menurutnya, belajar Kuntou sangat penting untuk pertahanan diri.
1: Paman kan sudah menekuni seni bela diri ini sejak kapan?
2: Sejak masih sekolah kelas 1 SMP itu.
1: Tahun berapa itu?
2: Tahun 80-an, 1980. Nah, itu. Waktu belajarnya itu hanya sekitar 5 orang aja. Itu keluarga semua. Sekitar 6 tahun sudah selesai itu.
1: Ya. Itu yang memperkenalkan paman ini belajar Kuntou siapa?
2: Ya kakak sendiri.
3: Satu, dua, tiga.
0: Paman, begitu ia kerap disapa oleh orang-orang di sekitarnya, sudah melatih Kuntou selama 2 tahun. Muridnya ada 11 orang dan mereka biasanya latihan Kuntou 2 kali seminggu di malam hari. Sebab pada siang hari, ia harus menjalani profesinya sebagai nelayan di kawasan Laut Mamburungan, Kota Tarakan. Somad sangat bangga menjalani kegiatan sampingannya sebagai pelatih Kuntou. Alasannya, Kuntou yang menggunakan jurus-jurus layaknya silat harus ia ajarkan ke anak cucu atau ke lingkup keluarga. Memang sangat disayangkan, menurutnya amanah leluhur, Kuntou tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum. Tak heran, seni bela diri ini tidak begitu populer di Tarakan.
2: Tapi Kuntou yang ini cuma berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
1: Itulah bedanya dengan silat ya.
2: Iya.
1: Apakah itu juga memang Kuntou Tidung ya, saya bilang itu memang seperti itu ya, hanya untuk keluarga.
2: Iya, itu asli dari Tidung. Ya. Memang kalau kita ngelihat cerita Kuntou itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa Kuntou yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun, itu bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu. Artinya tabah dalam jenis apa saja, mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan Kuntou.
3: Dua, tiga, empat.
0: Pria berusia 53 tahun ini pun lalu menjelaskan perbedaan silat dan Kuntou. Menurutnya, yang membedakan adalah Kuntou hanya mempunyai 10 jurus, sedangkan silat mempunyai banyak jurus. Dalam seni bela diri ini, lebih banyak jurus bunga, artinya ketika akan mengeluarkan langkah demi langkah, dimulai dengan bunga atau gaya khas. Kecepatan dan ketangkasan pun diperlukan untuk menjatuhkan lawan.
2: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, Kuntou. Jadi Kuntou ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi. Yang khususnya ada di Cina misalnya kan. Cuma dari Kuntou ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata Kuntou itu sendiri. Sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama aja. Hakikatnya membela diri gitu loh.

0: Seni bela diri Kunto walau tidak untuk umum dan tidak dipertandingkan, namun bela diri ini dapat menjadi sebuah pertunjukan dalam sebuah momen budaya. Jailani salah satu mahasiswa PPKI Tarakan dan sekaligus murid Kunto pun senang bisa belajar Kunto dengan somat. Manfaat yang ia rasakan selain badan terasa lebih sehat, dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
1: Nah, ini kan udah berapa lama ikut belajar
2: Kunto? Sekitar 2 tahunan.
1: Udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun, terus bagaimana rasanya belajar Kunto? Apalagi diajarin sama ahlinya.
2: Ya, sangat menyenangkan lah, supaya badan kita sehat, kita jalan kemana-mana.
1: Manfaatnya?
2: Manfaatnya, jaga kesehatan.
1: Oh, jaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan kita.
1: Nah, terus harapannya ke depan dengan kegiatan belajar Kunto ini apa?
2: Ya, lebih maju lagi, Mbak. Dan alat-alat kami ini kan belum ada. Supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
0: Bela diri Kunto ini termasuk yang hampir punah, namun merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun.

Ya, berakhir positif bersama KPD pukul 12 lewat 9 menit ya. Waktu Indonesia Timur, dan selamat siang dan selamat bertugas di siang hari ini maupun di mana saja berada dengan informasi-informasi yang kami terus pada Anda di siang hari ini di pukul 11 ya lewat 9 menit, atau para UMKM yang akan selalu kami informasikan untuk pendengar setia di program 4 dan seluruh Indonesia. Sahabat berada dimanapun Anda berada, kami terus pada Anda dengan para UMKM yang akan kami terus pada Anda di siang hari ini.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Ya, bagi sedia bersama kami di pukul 4.12 ya, lewat 19 menit waktu Indonesia Timur, dan selalu setia bersama Anda dengan para UMKM ya. Mengenai adalah pilar penting ekonomi Indonesia yang digelarkan perorangan maupun kelompok usaha, mencakup bidang atau sistem atau visi ya, kerajikan hingga rasa kini membantu untuk mengatasi akses pembiayaan atau kredit usaha rakyat. Dan kuliner-kuliner usaha-usaha atau para UMKM ya, yang terus berbanan di siang hari ini, mengenal apa UMKM fungsi dalam dan juga tulang punggung penggerak utama, dan juga beberapa informasi-informasi yang selalu siap bersama kami di siang hari ini ya, pukul 12.19 ya, hingga pukul 12.30 nanti kami masih terus berbanan dengan beberapa lagu-lagu dengan para UMKM yang akan selalu siap bersama kami di siang hari ini.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
3: Musical.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: kau marahkan. Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Musikana Konvent.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: 96,7 MHz, 4, Suara Budaya Manokwari.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal-muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab, tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya, tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Nah, tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Tulut tempulu ujuna labu ulun pesulung dalan merubah ulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

Pendengar di seluruh penjuru tanah air, demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misel Sahambe AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

Ya, pukul 12.59 menit ya. Waktu terus dari pendengar dari mana pun ada berada, masih di pukul 13 nanti dengan informasi-informasi lainnya yang akan selalu setia bersama kami di siang hari ini.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Pukul 13 lewat 17 menit ya, waktu setelah yang bersama kami di program Empatan Selika Indonesia kali ini. Dan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama Anda di program Empatan Selika Indonesia, siapa pun di manapun Anda berada. Terus menemani dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami dan informasi-informasi. Dan selamat siang dan selamat bertugas di hari Minggu siang hari ini, hingga menjalan sore, dan informasi-informasi yang akan selalu kami informasikan kembali dengan informasi musik ya, yang akan selalu kami sampaikan setia bersama kami di siang hari ini.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.

0: charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
0: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
0: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
0: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
0: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: kan Lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Iya, Mas Terus berpernah di program Empaten Sedikit Indonesia. Sahabat Udah, dimana-mana berada Mas Terus berpernah dengan Sedikit Bersama Anda di pukul 13.34 ya, waktu Indonesia Timur. Dan selamat siang dan selamat bertugas di siang hari ini, maupun informasi lainnya mengenai musik-musik ya, berita musik Indonesia terbaru atau musik-musik biar bahasa Indonesia atau musik-musik lainnya di populer atau seputar Indonesia ya, yang selalu setia bersama Anda di program Empat yang selalu menemani Anda di siang hari ini dan selalu menemani Anda di pukul 13.34 ya, waktu Indonesia Timur.

0: Masyarakat di sini dulu tuh kanibal, tapi sekarang sudah tidak karena dorang sudah kenal agama.
1: Kita juga perlu jaringan telepon sama internet supaya bisa jual kita punya hasil alam.

0: Trik Yani Rumah, Kabupaten Bovendigul.
1: Iya, pendengar, saat ini kami berada di Bandar Udara Bovendigul, di mana tidak lama lagi kami akan segera bertolak menuju ke Bandar Udara Distrik Yani Rumah untuk mengunjungi masyarakat suku Korowai Batu.
0: Hari itu, cuaca cerah mengawali perjalanan kami. Dan setelah 35 menit penerbangan, akhirnya kami pun tiba di Bandar Udara Distrik Yani Rumah. Kami pun harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu ketinting untuk dapat melihat langsung kehidupan warga suku Korowai Batu.
1: Ya, pendengar, saat ini kami akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu ketinting, di mana kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk dapat sampai di kampung Korowai Batu. Nah, pendengar, sepanjang perjalanan ini, kami dimanjakan oleh pemandangan yang cukup indah yang semakin membuat kami penasaran untuk segera sampai di pemukiman masyarakat suku Korowai Batu.
0: Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya kami pun tiba di kampung Korowai Batu. Sejumlah warga menjemput kami dengan senyuman.
2: Selamat siang.
3: Iya, selamat siang, selamat datang.
0: Ketika kami menginjakan kaki di kampung Korowai Batu, tidak nampak jalan beraspal, tidak ada puskesmas maupun sekolah, dan yang terlihat hanyalah beberapa rumah pohon yang menarik perhatian kami.
4: Nyanyi lagu Indonesia, bisa atau tidak?
5: Bisa!
0: Tepat di bawah sebuah rumah pohon, kami menemui Yusak. Ia merupakan warga asli suku Korowai Batu yang sempat ke kota dan telah fasih berbahasa Indonesia.
6: Nama saya Yusak. Saya asli orang suku Korowai Batu.
0: Pemuda berusia 25 tahun ini bercerita, sejak dahulu kala, warga Korowai Batu setiap hari bermukim di atas rumah pohon dan telah menjadi tradisi turun-temurun.
6: Kita di sini sudah biasa hidup di atas rumah pohon. Itu sudah jadi tradisi nenek moyang kita.
0: Menurut Yusak, warga suku Korowai Batu tidak biasa menggunakan pakaian layaknya manusia pada umumnya.
6: Warga Korowai Batu tuh tidak biasa pakai pakaian. Dorang hanya pakai cawat. Tapi sekarang sudah ada juga yang mulai pakai pakaian.
0: Yusak menjelaskan, dahulu kala warga suku Korowai Batu sempat menganut paham kanibal.
6: Masyarakat di sini tuh dulu kanibal. Yang jadi tumbalnya tuh yang kerasukan roh jahat. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, karena dorang sudah kenal agama.
0: Tidak jauh dari tempat kami berdiri, kami menemui Ananias. Rupanya, ia sudah 2 tahun terakhir bekerja di kota, sehingga komunikasi kami pun berjalan lancar.
7: Sepunya nama Ananias, biasa sabawa hasil alam untuk jual di kota.
0: Ananias bercerita, sejak bertahun-tahun, warga suku Korowai Batu sangat terisolasi karena tidak adanya layanan telepon seluler.
7: Warga Korowai Batu setengah mati. Kita terisolasi sekali karena tidak ada jaringan telepon, internet juga tidak ada.
0: Menurut Ananias, tidak adanya layanan telekomunikasi mengakibatkan warga suku Korowai Batu kesulitan dalam memasarkan hasil alam yang sangat melimpah.
7: Kita punya hasil alam ini banyak. Ada daging rusa, daging babi, ada ikan juga banyak. Tapi kita tidak bisa jual karena tidak ada jaringan telepon dan internet. Jadi kadang hasil alam itu rusak saja di tengah hutan.
0: Kehidupan warga suku Korowai Batu kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Sejak Bakti Kominfo membangun BTS di distrik Yani Rumah, kini masyarakat suku Korowai Batu telah menikmati indahnya menggunakan telepon genggam.
7: Kalau sekarang ini sudah bagus, di kampung sudah ada tower. Jadi sekarang kita sudah bisa telepon dari kampung. Kita juga kalau mau telepon keluarga di kota, bisa lihat orang punya muka.
0: Bahkan masyarakat suku Korowai Batu kini telah mengenal smartphone dan media sosial.
7: Sebagian besar warga Korowai Batu itu sudah kenal HP. Dorang kemana-mana itu selalu bawa HP. Dorang juga sudah kenal media sosial.
0: Sumber daya alam warga suku Korowai Batu kini dengan mudah dapat dipasarkan berkat hadirnya jaringan.

0: dengan telepon seluler dan internet.
1: Sejak pemerintah bangun tower di kampung, masyarakat gampang jual hasil alam. Kita tinggal posting saja di media sosial, pasti laku. Saya biasa dapat 3-5 juta.
0: Berkat adanya pembangunan BTS, kini perekonomian warga semakin membaik dan tentunya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat suku Korowai Batu. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul, Lambertus Fatruan, mengungkapkan pihaknya akan berupaya mendorong hadirnya layanan telepon seluler dan internet di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul.
2: Untuk pembangunan BTS yang dibangun oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti, dari 72 sudah terpasang 61. Dari 61 ini sudah merata di semua distrik.
0: Direktur Utama

melalui teknologi digital. Pembahasan digital skills and digital literacy juga berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, yang inklusif, yang memberdayakan dan berkelanjutan.

0: Ya, 13.53 Panitia, waktu Indonesia Timur, dan setiap bersama kami di program 4 dan Liga Indonesia. Kali ini kami terus menemani Anda dengan suasana di siang hari ini untuk pendengar dimanapun Anda berada. Masih terus menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu yang akan selalu setia bersama kami.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
2: Kau kini

0: Pur-pur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Masyarakat di sini dulu tuh kanibal, tapi sekarang sudah tidak karena dorang sudah kenal agama.
1: Kita juga perlu jaringan telepon sama internet supaya bisa jual kita punya hasil alam.

0: Suku Korowai Batu merupakan salah satu suku terasing yang berada di tengah hutan belantara di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan suku Korowai Batu ditemukan sekitar 33 tahun yang lalu oleh sejumlah misionaris Belanda. Sejak bertahun-tahun, suku Korowai Batu lebih memilih menutup diri di tengah hutan tanpa tersentuh kehidupan modern. Bahkan, mereka tidak mengenal adanya kemajuan teknologi. Masyarakat Korowai Batu, yang dahulu kala merupakan suku kanibal, hidup di atas rumah pohon dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hidup hanya dengan mengandalkan alam. Dari kisah suku penyintas paham kanibal, hingga sampai pada kisah telepon genggamku berdering, kami akan membawa Anda pendengar menemui masyarakat suku Korowai Batu di distrik Yanirumma, Kabupaten Bovendigul.
1: Iya, pendengar, saat ini kami berada di Bandara Udara Bovendigul, di mana tidak lama lagi kami akan segera bertolak menuju ke Bandara Udara distrik Yanirumma untuk mengunjungi masyarakat suku Korowai Batu.
0: Hari itu, cuaca cerah mengawali perjalanan kami. Dan setelah 35 menit penerbangan, akhirnya kami pun tiba di Bandar Udara Distrik Yanirumma. Kami pun harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu ketinting untuk dapat melihat langsung kehidupan warga suku Korowai Batu.
1: Ya, pendengar, saat ini kami akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu ketinting, di mana kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk dapat sampai di kampung Korowai Batu. Nah, pendengar, sepanjang perjalanan ini, kami dimanjakan oleh pemandangan yang cukup indah yang semakin membuat kami penasaran untuk segera sampai di pemukiman masyarakat suku Korowai Batu.
0: Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya kami pun tiba di kampung Korowai Batu. Sejumlah warga menjemput kami dengan senyuman.
2: Selamat siang.
0: Ketika kami menginjakan kaki di kampung Korowai Batu, tidak nampak jalan beraspal, tidak ada puskesmas maupun sekolah, dan yang terlihat hanyalah beberapa rumah pohon yang menarik perhatian kami.
3: Nyanyi lagu Indonesia.
0: Tepat di bawah sebuah rumah pohon, kami menemui Yusa. Ia merupakan warga asli suku Korowai Batu yang sempat ke kota dan telah fasih berbahasa Indonesia.
4: Nama saya Yusa. Saya asli orang suku Korowai Batu.
0: Pemuda berusia 25 tahun ini bercerita, sejak dahulu kala, warga Korowai Batu setiap hari bermukim di atas rumah pohon dan telah menjadi tradisi turun-temurun.
4: Kita di sini sudah biasa hidup di atas rumah pohon. Itu sudah jadi tradisi nenek moyang kita.
0: Menurut Yusak, warga suku Korowai Batu tidak biasa menggunakan pakaian layaknya manusia pada umumnya.
4: Warga Korowai Batu tuh tidak biasa pakai pakaian, dorang hanya pakai cawat. Tapi sekarang sudah ada juga yang mulai pakai pakaian.
0: Yusak menjelaskan, dahulu kala warga suku Korowai Batu sempat menganut paham kanibal.
4: Masyarakat di sini tuh dulu kanibal. Yang jadi tumbalnya tuh yang terakukan roh jahat. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, karena dorang sudah kenal agama.
0: Tidak jauh dari tempat kami berdiri, kami menemui Ananias. Rupanya, ia sudah 2 tahun terakhir bekerja di kota, sehingga komunikasi kami pun berjalan lancar.
5: Saya punya nama Ananias, biasa saya bawa hasil alam untuk jual di kota.
0: Ananias bercerita, sejak bertahun-tahun, warga suku Korowai Batu sangat terisolasi karena tidak adanya layanan telepon seluler.
5: Warga Korowai Batu setengah mati. Kita

0: orang punya muka.
1: Bahkan masyarakat suku Korowai Batu kini telah mengenal smartphone dan media sosial.
0: Sebagian besar warga Korowai Batu itu sudah kenal HP. Orang kemana-mana itu selalu bawa HP. Orang juga sudah kenal media sosial.
1: Sumber daya alam warga suku Korowai Batu kini dengan mudah dapat dipasarkan berkat hadirnya jaringan telepon seluler dan internet.
0: Sejak pemerintah bangun tower di kampung, masyarakat gampang jual hasil alam. Kita tinggal posting saja di media sosial, pasti laku. Saya biasa dapat 3-5 juta.
1: Berkat adanya pembangunan BTS, kini perekonomian warga semakin membaik dan tentunya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat suku Korowai Batu. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul, Lambertus Fatruan, mengungkapkan pihaknya akan berupaya mendorong hadirnya layanan telepon seluler dan internet di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul.
2: Untuk pembangunan BTS yang dibangun oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti, dari 72 sudah terpasang 61. Dari 61 ini sudah merata di semua distrik.
1: Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo, Anang Latif, mengungkapkan pembangunan BTS melalui program Palaparing Timur merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan sarana telekomunikasi berkeadilan hingga di daerah terpencil di Provinsi Papua.
3: Palaparing Timur ini menjangkau hingga 51 kota kabupaten di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kerjasama dengan operator sangat penting untuk mendorong khususnya daerah-daerah tersebut bisa terlayani dengan sinyal 4G maupun Wi-Fi yang lancar.
1: Menteri Kominfo Joni G. Plate menegaskan kehadiran jaringan telepon seluler dan internet hingga di pelosok negeri sesuai komitmen bersama negara peserta presidensial G20 dalam upaya peningkatan teknologi digital dalam perbaikan ekonomi global.
4: Kami mengajak para anggota G20 untuk membahas isu penting ini sebagai wujud untuk mengupayakan pemulihan ekonomi global melalui teknologi digital. Pembahasan digital skills and digital literacy juga berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, yang inklusif, yang memberdayakan dan berkelanjutan.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Hah?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

0: Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?

masih bersama kami atau program 4 ya, 9.7 MHz Studio yang bertugas bersama Seleksi Kopi Harian, selalu setia bersama Anda dengan lagu-lagu dan informasi-informasi lainnya.

0: Masyarakat di sini dulu tuh kanibal, tapi sekarang sudah tidak karena dorang sudah kenal agama.
1: Kita juga perlu jaringan telepon sama internet supaya bisa jual kita punya hasil alam.

0: Suku Korowai Batu merupakan salah satu suku terasing yang berada di tengah hutan belantara di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan suku Korowai Batu ditemukan sekitar 33 tahun yang lalu oleh sejumlah misionaris Belanda. Sejak bertahun-tahun, suku Korowai Batu lebih memilih menutup diri di tengah hutan tanpa tersentuh kehidupan modern. Bahkan, mereka tidak mengenal adanya kemajuan teknologi. Masyarakat Korowai Batu, yang dahulu kala merupakan suku kanibal, hidup di atas rumah pohon dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hidup hanya dengan mengandalkan alam. Dari kisah suku penyintas paham kanibal, hingga sampai pada kisah telepon genggamku berdering, kami akan membawa Anda pendengar menemui masyarakat suku Korowai Batu di distrik Yanirumah, Kabupaten Bovendigul.
1: Iya, pendengar, saat ini kami berada di Bandar Udara Bovendigul, di mana tidak lama lagi kami akan segera bertolak menuju ke Bandar Udara distrik Yanirumah untuk mengunjungi masyarakat suku Korowai Batu.
0: Hari itu, cuaca cerah mengawali perjalanan kami, dan setelah 35 menit penerbangan, akhirnya kami pun tiba di Bandar Udara Distrik Yanirumah. Kami pun harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu ketinting untuk dapat melihat langsung kehidupan warga suku Korowai Batu.
1: Ya, pendengar, saat ini kami akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu ketinting, di mana kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk dapat sampai di kampung Korowai Batu. Nah, pendengar, di sepanjang perjalanan ini, kami dimanjakan oleh pemandangan yang cukup indah yang semakin membuat kami penasaran untuk segera sampai di pemukiman masyarakat suku Korowai Batu.
0: Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya kami pun tiba di kampung Korowai Batu. Sejumlah warga menjemput kami dengan senyuman.
2: Selamat siang.
3: Iya, selamat siang. Selamat datang.
0: Ketika kami menginjakan kaki di kampung Korowai Batu, tidak nampak jalan beraspal. Tidak ada puskesmas maupun sekolah. Dan yang terlihat hanyalah beberapa rumah pohon yang menarik perhatian kami.
4: Nyanyi lagu Indonesia, bisa tidak?
0: Bisa! Tepat di bawah sebuah rumah pohon, kami menemui Yusak. Ia merupakan warga asli suku Korowai Batu yang sempat ke kota dan telah fasih berbahasa Indonesia.
5: Nama saya Yusak. Saya asli orang suku Korowai Batu.
0: Pemuda berusia 25 tahun ini bercerita, sejak dahulu kala, warga Korowai Batu setiap hari bermukim di atas rumah pohon dan telah menjadi tradisi turun-temurun.
5: Kita di sini sudah biasa hidup di atas rumah pohon. Itu sudah jadi tradisi nenek moyang kita.
0: Menurut Yusak, warga suku Korowai Batu tidak biasa menggunakan pakaian layaknya manusia pada umumnya.
5: Warga Korowai Batu tuh tidak biasa pakai pakaian. Dorang hanya pakai cawat. Tapi sekarang sudah ada juga yang mulai pakai pakaian.
0: Yusak menjelaskan, dahulu kala warga suku Korowai Batu sempat menganut paham kanibal.
5: Masyarakat di sini tuh dulu kanibal. Yang jadi tumbalnya tuh yang kerasukan roh jahat. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, karena dorang sudah kenal agama.
0: Tidak jauh dari tempat kami berdiri, kami menemui Ananias. Rupanya, ia sudah 2 tahun terakhir bekerja di kota, sehingga komunikasi kami pun berjalan lancar.
6: Sepunya nama Ananias, biasa sabawa hasil alam untuk jual di kota.
0: Ananias bercerita, sejak bertahun-tahun, warga suku Korowai Batu sangat terisolasi karena tidak adanya layanan telepon seluler.
6: Warga Korowai Batu setengah mati. Kita terisolasi sekali karena tidak ada jaringan telepon, internet juga tidak ada.
0: Menurut Ananias, tidak adanya layanan telekomunikasi mengakibatkan warga suku Korowai Batu kesulitan dalam memasarkan hasil alam yang sangat melimpah.
6: Kita punya hasil alam ini banyak. Ada daging rusa, daging babi, ada ikan juga banyak. Tapi kita tidak bisa jual karena tidak ada jaringan telepon dan internet. Jadi kadang hasil alam itu rusak saja di tengah hutan.
0: Kehidupan warga suku Korowai Batu kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Sejak Bakti Kominfo membangun BTS di distrik Yanirumma, kini masyarakat suku Korowai Batu telah menikmati indahnya menggunakan telepon genggam.
6: Kalau sekarang ini sudah bagus, di kampung sudah ada tower. Jadi sekarang kita sudah bisa telepon dari kampung. Kita juga kalau mau telepon keluarga di kota, bisa lihat orang punya muka.
0: Bahkan masyarakat suku Korowai Batu kini telah mengenal smartphone dan media sosial.
6: Sebagian besar warga Korowai Batu itu sudah kenal HP. Dorang kemana-mana itu selalu bawa HP. Dorang juga sudah kenal media sosial.
0: Sumber daya alam warga suku Korowai Batu kini dengan mudah dapat dipasarkan berkat hadirnya jaringan telepon seluler dan internet.
6: Sejak pemerintah bangun tower di kampung, masyarakat gampang jual hasil alam. Kita tinggal posting saja di media sosial. Pasti laku. Saya biasa dapat 3-5 juta.
0: Berkat adanya pembangunan BTS, kini perekonomian warga semakin membaik dan tentunya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat suku Korowai Batu. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul, Lambertus Fatruan, mengungkapkan pihaknya akan berupaya mendorong hadirnya layanan telepon seluler dan internet di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul.
2: Untuk pembangunan BTS yang dibangun oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti, dari 72 sudah terpasang 61. Dari 61 ini sudah merata di semua distrik.
0: Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo, Anang Latif, mengungkapkan pembangunan BTS melalui program Palaparing Timur merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan sarana telekomunikasi berkeadilan hingga di daerah terpencil di Provinsi Papua.
7: Palaparing Timur ini menjangkau hingga 51 kota kabupaten di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kerjasama dengan operator sangat penting untuk mendorong khususnya daerah-daerah tersebut bisa terlayani dengan sinyal 4G maupun Wi-Fi yang kencang.
0: Menteri Kominfo Johnny G. Plate menegaskan kehadiran jaringan telepon seluler dan internet hingga di pelosok negeri sesuai komitmen bersama negara peserta presidensial G20 dalam upaya peningkatan teknologi digital dalam perbaikan ekonomi global.
8: Kami mengajak para anggota G20 untuk membahas isu penting ini sebagai wujud untuk mengupayakan pemulihan ekonomi global melalui teknologi digital. Pembahasan digital skills and digital literacy juga berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, yang inklusif, yang memberdayakan dan berkelanjutan.

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Udah
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik.
2: Mau kemana?
3: Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

Masyarakat adat suku Biak Papua memiliki satu keyakinan yang telah membudaya secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Ini berkaitan dengan proses kehidupan manusia di alam semesta ini. Diyakini bahwa mereka hidup dalam empat lapisan kosmos yang secara tidak langsung telah berpengaruh pada adat istiadat dan pola kehidupan mereka. Keempat kosmos tersebut dikenal dengan istilah Subsasor, Subaibu, Subsoroka, dan Subnanggi. Subsasor adalah gambaran dunia atau alam nyata di mana manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh masih menikmati kehidupannya. Subaibu bermakna saat manusia itu meninggal, tubuhnya sudah dikubur, namun diyakini bahwa arwahnya tetap ada dan hidup bersama dengan mereka. Subsoroka merupakan gambaran kehidupan di masa yang akan datang, yaitu surga. Sementara Subnanggi adalah gambaran dewa langit yang dipercaya memiliki kekuasaan atas matahari, awan, dan angin yang dapat memberikan berkat panas dan hujan bagi kehidupan manusia.

0: positif sama kami di program Empat Angin Prinsip Penelitian Indonesia kali ini di pukul 15 lewat 8 menit ya. Masih terus berada dengan pendengar setia bersama Anda di program 49.7 MHz. Dan studio bertugas bersama saya Lexi Kupiari dan pendengar dimanapun Anda berada. Terus menemani Anda dengan informasi-informasi lainnya.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
2: Hah?
1: Tahukah Anda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu seperti uang atau barang tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
3: Oh no!

Masyarakat adat suku Biak Papua memiliki satu keyakinan yang telah membudaya secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Ini berkaitan dengan proses kehidupan manusia di alam semesta ini. Diyakini bahwa mereka hidup dalam empat lapisan kosmos yang secara tidak langsung telah berpengaruh pada adat istiadat dan pola kehidupan mereka. Keempat kosmos tersebut dikenal dengan istilah Subsasor, Subaibu, Subsoroka, dan Subnanggi. Subsasor adalah gambaran dunia atau alam nyata di mana manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh masih menikmati kehidupannya. Subaibu bermakna saat manusia itu meninggal, tubuhnya sudah dikubur, namun diyakini bahwa arwahnya tetap ada dan hidup bersama dengan mereka. Subsoroka merupakan gambaran kehidupan di masa yang akan datang, yaitu surga. Sementara Subnanggi adalah gambaran dewa langit yang dipercaya memiliki kekuasaan atas matahari, awan, dan angin yang dapat memberikan berkat panas dan hujan bagi kehidupan manusia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah.

Tarian perang atau tari tobe adalah tarian tradisional suku Asma. Tarian perang atau tari tobe sering digunakan apabila ada upacara-upacara adat tertentu. Dahulu tari tobe dilakukan ketika kepala suku memerintahkan rakyatnya untuk pergi berperang. Kini tarian perang menjadi tari resmi penyambutan tamu. Tarian ini dilakukan oleh 16 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Mereka menari dengan iringan tifa dan lantunan lagu-lagu perang pembangkit semangat. Tari ini memang dimaksudkan untuk mengobarkan semangat para prajurit. Dan para penari biasanya mengenakan busana tradisional dengan manik-manik penghias dada, rok terbuat dari akar bahar, dan daun-daun yang disisipkan pada tubuh. Pakaian penari merupakan salah satu bukti kecintaan masyarakat Papua pada alam.

Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau kita

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama

Di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Ada cewek tuh.
2: Kuning lagi, aduh.
1: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: bumi.
1: Satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Sembilan puluh enam koma tujuh megahertz, Suara Budaya Manokwari.

Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah,

Peringatan HUT Pekabaran Injil adalah sebuah momen bersejarah yang mengingatkan akan tugas mulia dari kedua rasul, Otto dan Geisler, memberitakan Injil Kristus kepada seluruh umat Tuhan di atas tanah ini. Semoga semangat pekabaran Injil terus hidup dalam hati kita dan nyata dalam setiap perbuatan kita.

0: pulang, mana aku hari sudah.
1: Iya, pendengar setia bersama kami di pukul 17.29 ya waktu Indonesia Timur, dan setia bersama kami dengan beberapa lagu-lagu yang selalu saya bersama Anda di program 4 dan Selega Indonesia sore hari. Dan kami selegus doang Anda besok jumpa lagi untuk pendengar di pukul 4.57 menit nanti waktu Indonesia Timur. Setia bersama Anda di edisi sore hari ini.
2: Anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Sabar dong, itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo, sini.
0: Apa lo, mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Kajadoi! Lorong!

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian.

Nyinyir Musiti bersama kami di program 4 Hensley ke Indonesia kali ini. Kami pamit ruang Anda. Besok kita akan berjumpa lagi untuk mendengar di program 4 dari Manokwari yang selalu menemani Anda di pukul 18 ya, waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali bergabung dengan program 1 Manokwari atau dari Manokwari di 94,3 FM stream radio online atau mengirimkan hazan maghrib nanti di 18 lewat 16 menit ya, waktu Indonesia.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan sejenak rangkaian lagu-lagu bernuansa islami saatnya sholat maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya dikumandangkan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

hukum keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Selamat malam Pak Cemace. Bagi yang beragama Muslim, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

akhirnya insaf juga. Naskah karya Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: Yamin, Min, bangun. Min, Yamin, bangun, hei. Udah siang begini nih, lu belum bangun juga.
1: Apa sih, Nyak? Gangguin aja orang tidur dah, ah.
2: Ya Allah, Boto anak aye, kalau dibangunin kayak begini, ini urusannya.
1: Ah, Nyak, berisik aja dah, ah.
2: Bangun kagak lo? Kalau kagak bangun, Nyak guyur sama air. Mau gak lo? Lelah, ya Allah, dia tarik selimut lagi. Bener-bener nih anak. Kelewatan. Ya Allah, bangun Min, bangun. Ya Allah, nantangin orang tua nih kalau begini nih. Gue siram air nih, gue sebor mukanya tuh. Ya Allah, dia kagak mau bangun. Nih, lu rasain nih. Buat anak yang susah bangun. Nih, tuh.
1: Waduh, apa-apaan sih, Nya? Ada. Kok kasar bangun ini sih, Nya?
2: Gimana sih, gue elus-elus. Lu kagak mau bangun. Malah tarik selimut. Makanya lu jangan begadang aja dong, Min. Malam lu jadiin siang. Siang lu jadiin malam. Lu susah diatur jadinya nih. Gimana?
1: Punyanya atuh bawel bener dah.
2: Tuh kan, begitu tuh. Sama orang tua tuh.

0: Kibek.
1: Ye, Bang.
0: Kemana sih Binyamin?
1: Waduh, aneh, ayah nggak tahu tuh, Dok.
0: Dari tadi belum nongol juga.
1: Gini, Dot. Sabar ya, Dot. Kali aja si Benyamin lagi beli bir sama si Jarot.
0: Wah. Malam ini kita bakal ngeplay dong.
1: Wah, terbang, pasti.
0: Terbang tinggi. Minum miras.
1: Iya.
0: Kalau kata Bang Haji Roma, miras antika.
1: Iya. Oh, ente mah bisa aja. Ingat-ingat lagu Oma aja, ente. Nah,
0: iya, soalnya.
1: Ente favoritnya Oma.
0: Begitu. Bagaimana kalau malam ini kita jadiin ya bagai sorga? Bagaimana? Setuju?
1: Dah. Ente bisa aja. Nah, tuh si Benyamin datang. Ami si Hendra.
0: Lah iya itu.
1: Wah, bawa miras banyak banget tuh.
0: Wah.
1: Asik, Dok. Kita pesta miras besar-besaran. Yeah. Apalagi nih, Dok. Apalagi
0: setuju, Bang. Setuju, Bang.
1: Ada yang minuman, botol yang botol kecil juga kita katongin. Apa namanya? Jensen apa Manson ya?
0: Yang topi miring ya?
1: Bukan, topi miring
0: gue. Oh, zaman dulu.
1: Iya, yang sekarang dilarang sih kalau mau beli MPAD.
0: Iya.
2: Woi, coy. Nih, gue bawa miras dah, ya. Yeah. Eh, Andre.
3: Bro, ayo,
2: nih, ayo kita mulai minuman nih ya. Eh, Kibe, mana kacang kulitnya tuh?
1: Waduh. Ente enggak bilang dari tadi sih, Mi.
2: Keluarin, Dra. Mau ya, minuman, Indra.
3: Pesta kita, Bro.
2: Yo.
1: Wes, mantap.
2: Saik, cuy, saik.
1: Ya.
0: Ah, dari tadi kita bilang, ayo kita buka semua botol mirasnya. Ayo kita buka. Ayo.
2: Yo.
1: Wes, mantap.
2: Puter, coy, lagunya dah.
0: Wah, malam ini kita bakal ngeplay, terbang tinggi. Ya, minum miras, kita jadiin malam ini bagai sorga.
2: Dra, buka lagi, Dra, minumannya, Dra.
3: Kacang mana kacang?
2: Kacang dah.
1: Sampai aja nih, ya. Temen-temen gue mau jalan nih. Kebetulan gue masih punya duit sisa 5.000 nih. Kayaknya buat beli kacang mah cukup deh. Kita minum sampai teler. Buset, si Benyamin udah habis 2 botol. Cepat amat dia. Wah, dia mulai mabok tuh, Dot.
2: Iya. Gue bukannya, coy, ya.
0: Iya.
2: Busanya keluar banyak, coy.
0: Lo gak sini
2: berapa nih? 15, coy.
3: Lu semuanya pada mabok.
2: Iya. Gue don, yang
1: ayo, gue mantep. Gue punya duit gonceng nih. Ya, beli kacang. Masa tinggal seberapa?
2: Ade aja dah.
3: Itu si Benyamin jalannya udah sempoyong.
2: Iya, coy. Gue kayak ini, coy. Ya, saik jahe dah.
0: Lah kok untanya ada genjernya?
2: Ya,
1: enggak begini, kalau kalau masalah genjer cerita
0: gimana?
1: Ya enak, lucu deh, lucu dia. Nah, kalau orang bule nih barat,
0: ya
1: kalau dia minum vodka, ya martini gitu kan. Itu dorongannya pizza.
0: Pizza,
1: donat, ya. Oh, yang gitu-gitu dah. Kita paling batal bami, Bos. Begitu masuk muntah, keluar mie.
0: Ya.
1: Keluar kagum.
0: Ya.
1: Keluar genjer. Ya.
2: Indra, Martini bukan bokin lu, Indra.

0: Itu ada perempuan dah. Waduh, rambutnya panjang lagi dah. Ngapain dah dia lewat jalan sepi malam begini ya? Gue perkosa dah. Lumayan dah. Gue terkam aja dia dari belakangnya. Hop. Nah, kena deh. Ayo sayang. Kita senang-senang deh ya. Di malam ini sayang.
1: Eh, apa-apaan nih main peluk aja dari belakang, gila lu ya.
0: Kenapa sayang?
1: Gua tabok nih ya.
0: Aduh, lu tonjok hidung gue sayang. Ampe berdarah begini dah. Lu kok perempuan kok kasar banget ya?
1: Pemabuk bego lu ya. Ngerti gak? Makanya lu jangan teler, tau gak? Kagak. Lu salah sasaran. Gua ini bukan perempuan tau. Gua ini bencong. Alis bences. Ngerti gak? Sakit kan tonjokan gua? Makanya otak lu tuh jangan ngeres. Main perkosa aja.
0: Buset dah. Bencong. Rambut lu panjang, gua kira lu tuh perempuan ya.
1: Emang kagak boleh kita rambutnya panjang ya bang? Dasar otak bejat.
0: Jangan pergi lu ya. Muka gue udah lu bikin babak belur begini. Gue laporin polisi loh.
1: Siapa takut? Bang, dadah.
0: Dasar bencong. Sialan. Hidung gue jadi berdarah begini dah.

0: Sap, tobat nih. Ya Allah, untung aja lu selamat. Coba, kalau tuh bencong hilang, lu bisa dibunuh.
1: Anunya akit natit nah hidungnya ayahnya.
0: Segini aja sakit.
1: Iya iya
0: lagi. Apalagi nanti lu disiksa di neraka. Lebih sakit lagi dari ini.
1: Takut.
0: Makanya mulai sekarang lu insaf deh, lu tobat. Iya. Jangan bergaul sama orang-orang brengsek.
1: Iya.
0: Lu ikut tuh kumpulan remaja anak-anak masjid, biar iya. Otak lu jadi beres, biar jadi bener.
1: Ini nya. Ayo tobatnya nya. Oh, mau insaf dah. Ayo mau sholat, ayo mau ngaji. Ayo kagak mau dah tuh masuk nerakinya. Ayo kagak mau dah disiksa sama malaikatnya. Pukulan si bencong itu aja ayo kagak tahan sakitnya dah. Apalagi disiksa sama malaikatnya. Ih, ayo pasti kagak kuatnya. Kagak dah, kagak. Mulai hari ininya ayo mau jadi orang baik deh ya.
0: Amin.
1: Mau nurut deh amannya.
0: Alhamdulillah.
1: Maafinnya
0: Binyamin, anaknya. Akhirnya lu sadar juga eh. Rupanya gebokan si bencong itu membuat lu jadi sadar ya. Jadi bener otak lu.
1: Aduhnya yang dipakai pegang bayi dong itu ya sakitnya.
2: Akhirnya insaf juga dimainkan oleh Rosdiana sebagai Nya, Dermawan sebagai Benyamin, Suyuti sebagai Bandot, Ali sebagai Kibe, Ferli sebagai Hendra, Ugo sebagai Tince, musik, teknik dan montase Dani Al Ramdhani, sutradara Erwin Faisal.

0: lagi sama manusia, karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
1: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik

turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat

0: ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

akhirnya insaf juga. Naskah karya Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program makan bergizi gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program makan bergizi gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi.

Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya.

Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah, Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang, tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur, salah satunya rumah kaki seribu.

0: kan untuk dia tahan rumah itu dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu baru sudut sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyak itu tiang tengah itu disebut Moroj. Mau juga nanti sudut sana sudut sini itu nomor dua.
1: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
0: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan. Terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
1: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki dua pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
0: Atapnya tikar yang di gunung-gunung di hutan-hutan itu mereka bawa biasanya kan di laku kan dulu baru dorang apa lipat-lipat dulu baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun mungkin dari sana sampai di apa di atas ini mungkin 50 ke 25 bengkawan ke apanya. Nah, yang dijahit-jahitan itu baru bisa mereka tutup dia.
1: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
0: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan. Jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging ke babi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
1: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan. Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu, yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu, sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia Arfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begini dibangun. Jadi filosofinya luas sekali.

0: Karena rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Nah, jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan-penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah. Yang penting itu banyak. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Ya, tidak sembarang orang bisa masuk di bawah. Kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah kaki seribu. Rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun itu.
1: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
0: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia. Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
1: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 subsuku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau, maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: tuh apa? Gampang batu.
1: Batu apa yang orang di situ?
0: Batu kadera di situ.
1: Ya. Batu banyak.
0: Batu banyak.

0: Risa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Selamat sore, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari. Melanggarkan siaran pada hari ini tanggal 3 bulan 8 2026 mulai Pemancar FM pada 96,7 MHz dari Jalan Merdeka 8 Manokwari. Selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap berdarah, sekali merdeka tetap merdeka.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat pada Injil Yohanes 6 ayat 51. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami sudah siap untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu yang tertulis di Yohanes 6 ayat 51. Hamba berdoa untuk para pendengar, Roh Kudus jamah hati mereka sehingga benih-benih firman-Mu yang nambah tabur pada saat ini jatuh, tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan mereka. Ada yang menghasilkan 30 kali lipat, ada yang menghasilkan 60 kali lipat, dan ada yang menghasilkan 100 kali lipat. Biarlah Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan dalam kebenaran firman-Mu. Hamba juga perlu hikmat dari Tuhan, supaya jangan kebolehan hamba, tetapi semata-mata pimpinan Roh Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tema renungan, Yesus roti yang turun dari sorga. Ketika Yesus katakan, akulah roti yang turun dari sorga, maka orang-orang Yahudi bertengkar satu sama yang lain dan berkata, bukankah Yesus ini satu bapanya bernama Yusuf, kita kenal dia. Dua ibunya bernama Maria, kita kenal dia. Tiga saudara-saudaranya bernama Yohanes, Yakobus, Yudas, kita kenal mereka. Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga. Jadi jangan percaya dia, dia menipu kita. Begitu pula ketika Yesus berkata lagi, roti yang kuberikan ialah dagingku. Yohanes 6.

dan melihat kepada Petrus dan bertanya kepada mereka. Yohanes 6 ayat 67b. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Maka jawab Petrus dengan spontan kepada Yesus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Yahweh. Maka Yesus berkata, bukankah aku yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun satu orang di antaramu adalah iblis. Artinya, orang-orang Yahudi bukan makan daging Tuhan Yesus sungguh-sungguh, tetapi itu bahasa kiasan atau bahasa perumpamaan. Yaitu satu, orang-orang Yahudi mereka akan makan roti yang melambangkan daging Tuhan Yesus. Dua, orang-orang Yahudi mereka akan minum anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Artinya, orang-orang Yahudi makan daging Yesus melalui roti perjamuan kudus. Orang-orang Yahudi minum darah Yesus melalui anggur perjamuan kudus. Begitu pula kita orang-orang Kristen yang percaya kepadanya. Dan kita sudah lakukan itu sampai sekarang ini. Maka secara iman, hidup kekal itu ada di dalam kita, ada di dalam mereka. 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Tuhan telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus. Dalam bahasa Ibrani dikatakan demikian. Dan inilah kesaksian itu. Yahweh telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, Yesus Kristus. Sehingga nanti mereka mati, tetapi akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Itu maksud rohani yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mengerti, bahkan tidak memahaminya. Ada ayat firman Tuhan sebagai pembanding dari firman ini, yaitu Yesaya 41 ayat 14a berkata begini, jadi jangan takut hei si cacing Yakub. Itu juga bahasa kiasan dari Nabi Yesaya. Arti firman Tuhan tentang lambang cacing ini, yaitu satu, Nabi Yesaya ibaratkan bangsa Yahudi seperti cacing. Dua, Nabi Yesaya ibaratkan Tuhan Yesus seperti induk cacing. Artinya begini, Nabi Yesaya pakai kehidupan alamiah cacing untuk menggambarkan pengorbanan Yesus kepada umat manusia, khusus umat Yahudi atau Israel. Jadi maksudnya begini, pada waktu induk cacing melahirkan telur-telurnya, induk cacing tinggalkan telur-telurnya dan pergi cari makan. Tetapi ketika telur-telur cacing menetas menjadi anak-anak cacing, pasti mereka perlu makan, pasti mereka perlu minum supaya mereka hidup. Jadi secara alamiah, makanan dan minuman anak-anak cacing ialah daging dan darah. Sehingga induknya kembali menyerahkan dirinya kepada anak-anak cacingnya itu, sehingga mereka mengkorokoti induknya. Mereka makan tubuh induknya dan minum darah induknya. Itu hidup alamiah dari cacing itu. Matius 26 ayat 26 sampai 28 berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi jangan bingung dulu, wahai orang-orang Yahudi. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dan itu pula yang dikatakan Nabi Yesaya.
Jadi singkat kata,

1. Waktu Yesus katakan, "Akulah roti yang turun dari sorga," orang-orang Yahudi tidak percaya karena mereka tidak mengerti. 2. Waktu Yesus katakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku," orang-orang Yahudi tidak percaya karena mereka tidak mengerti, sehingga mereka mengolok Yesus sebagai orang gila. Jadi, di gedung pengadilan Pilatus, Yesus serahkan dirinya sebagai roti dan anggur. Mereka berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Itu tidak jadi masalah. Maka Yesus rela untuk disalibkan, sebab kematiannya Yesus adalah kehendaknya sendiri. Lukas 23 ayat 21 bagian terakhir. Tetapi setan iblis masuk dalam hati Yudas, murid Tuhan Yesus sendiri, untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Sehingga Yesus berkata kepada Yudas seperti ini. Lukas 2 ayat 21-23. "Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang berbuat demikian. Artinya, Yudas mengacaukan kehendak Bapa Yahweh. Jadi singkat kata, 1. Kematian Tuhan Yesus itu telah ditetapkan. Lukas 22 ayat 21b. Yesus berkata, "Ada tertulis." Jadi kalau katakan firman harus ada tertulis. Kalau firman itu tidak tertulis, itu namanya nabi palsu. Itu ajaran manusia. Jadi kalau saya katakan kematian Tuhan Yesus itu telah ditetapkan, firmannya adalah Lukas 22 ayat 21b. 2. Kematian Yesus telah tertulis dalam seluruh kitab suci. Lukas 24 ayat 27a. Yang ketiga, tubuh Yesus dan darah Yesus diberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 ayat 51 bagian terakhir. Jadi Tuhan Yesus ini, kalau orang memahami dia, mereka sujud sampai ke tanah. Karena dia pahlawan kehidupan. Baik orang Kristen, baik agama-agama yang lain, kalau memahami Yesus ini, mereka sujud sampai ke tanah. Karena Yesus ini baik. Dia tidak berdosa, tetapi dia menyerahkan dirinya untuk dijadikan berdosa karena kasihnya kepada manusia. Ketika orang memahami kebaikan Yesus ini, orang akan serahkan hidupnya, walaupun mati atau hidup, hanya untuk Yesus. Karena Yesus ini terlalu baik. Jadi kematian Tuhan Yesus itu kematian yang berharga bagi manusia. Maka setan iblis cemburu, dia iri hati, sehingga dia bekerja melalui dua murid Tuhan Yesus yang dipakai iblis untuk mau menggagalkan kematian Yesus. Tetapi rencana iblis itu gagal, karena kau bukan Tuhan. Rencananya gagal. Inilah kedua murid itu dengan perbuatannya. 1. Petrus, Matius 16 ayat 21-23. Sejak waktu itu, Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi mari kita lihat, setan mulai kerja melalui Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi iblis pakai Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus supaya Yesus jangan mati. Tetapi Yesus mengukur
Yesus mengusir iblis yang berbicara lewat Rasul Petrus. Yang kedua, Yudas Iskariot dan perbuatannya. Yohanes 13 ayat 26 sampai 27. Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan berikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jadi perbedaan antara Petrus dan Yudas Iskariot, mari kita melihat siapa yang berbuat dosa yang lebih besar. Yang pertama, Petrus adalah anak-anak Yahweh. 1 Yohanes 3 ayat 10a. Inilah tandanya anak-anak Yahweh. 2. Yudas Iskariot adalah anak-anak iblis. 1 Yohanes 3 ayat 10b. Inilah tandanya anak-anak iblis. Jadi mari kita lihat dosa yang mereka perbuat. 1. Dosa Petrus, dosa yang sangat lebih besar. Sekali karena mencegah Yesus mati. Karena kematian Yesus itu sudah tertulis, sudah dinubuatkan oleh semua kitab suci menulisnya. Jadi dosa Petrus lebih besar. Dia mencegah Yesus untuk mati. Tetapi Yesus berdoa bagi Petrus. Yesus mengusir setan yang bekerja di dalam kehidupan Petrus sehingga setan itu pergi. Yes, dan Petrus bertobat kembali kepada Yesus. Karena apa? Karena Petrus itu anak-anak Yahweh, anak-anak. Tetapi mari kita lihat Yudas. Yudas menjual Yesus untuk dibunuh. Sebenarnya perbuatan Yudas ini menggenapi kehendak Bapa Yahweh. Tetapi Yudas itu adalah anak-anak iblis. Maka perbuatannya mencemari kehendak Bapa Yahweh yang kudus dan mulia itu. Sehingga Yudas binasa karena perbuatannya. Oleh sebab itu, saya sebagai hamba Tuhan di tanah Papua ini, saya sebagai utusan Tuhan Yesus di tanah Papua ini, saya mau berkata, berbahagialah orang-orang yang menjadi anak-anak Allah atau orang-orang yang menjadi anak-anak Yahweh. Apa tandanya anak-anak Yahweh? Inilah tandanya. 1 Yohanes 3 ayat 10 bagian tengah. Setiap orang yang berbuat kebenaran berasal dari Yahweh. Setiap orang yang berbuat kebenaran berasal dari Tuhan. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah Yesus sendiri. Kebenaran adalah firman itu. Kebenaran adalah hukum. Jadi, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dua, kebenaran adalah firman. Yohanes 17 ayat 17b. Firmanmu adalah kebenaran. Tiga, kebenaran adalah hukum. Keluaran 20 ayat 1. Lalu Yahweh mengucapkan segala firman ini. Firman itu sama dengan hukum. Firman adalah kebenaran, hukum juga adalah kebenaran. 4. Kebenaran adalah Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat 6 bagian terakhir. Karena Roh adalah kebenaran. Jadi Yudas dengan Petrus menjadi satu gambaran. Petrus dosanya besar, tetapi di dalam Petrus ada kebenaran. Sehingga Yesus berdoa bagi Petrus, sehingga Petrus bertobat dan kembali dan diselamatkan. Yudas, di dalam dia tidak ada kebenaran. Maka Yesus sendiri memberikan rotinya. Dia makan dan akhirnya dibinasa. Oleh sebab itu, berbahagialah
orang-orang yang di dalamnya ada kebenaran. Jadi kalau kita orang Kristen, tetap kalau tidak ada kebenaran, maka kita menjadi pengkhianat bagi hamba-hamba Tuhan, bagi Tuhan sendiri, bagi firman-Nya. Dia pun orang-orang yang di agama lain, tetapi kalau di dalamnya ada kebenaran, maka dia mengasihi Tuhan. Itulah rahasia firman Tuhan hari ini. Jadi marilah kita terima kebenaran itu. Tadi saya sudah katakan kebenarannya. Kebenarannya satu, Tuhan Yesus sendiri. Kebenarannya dua, ialah firman. Kebenaran ialah hukum. Kebenaran ialah Roh Kudus. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita, supaya saat dengar, kebenaran itu bertakhta di hatimu. Kebenaran itu menjadi hukum, maka seluruh tubuh, jiwa, dan kehidupanmu bercahaya. Ketika kebenaran itu ada pada Musa, wajah Musa bercahaya. Ketika kebenaran itu ada di dalam kita, kita tidak tahu bahwa kemuliaannya menyertai kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa Yahweh Elohim Israel, hamba sudah datang menyampaikan firman kebenaran-Mu di RRI Manokwari. Bapa, hamba berdoa untuk firman-Mu ini. Tuhan berkati firman-Mu. Hamba sebatas menyampaikan firman-Mu. Hamba berdoa Roh Kudus jelaskan firman ini dengan baik, sehingga orang yang mendengar mendapat kasih karunia. Mereka mengerti. Jangan mereka sama dengan orang Yahudi yang tidak mengerti perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus itu di mana? Alkitab, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu perkataan Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada perkataan ini, mereka akan diselamatkan. Walaupun mereka berbuat dosa, tetapi Yesus berdoa bagi mereka, sehingga mereka akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan atas firman. Hamba berdoa bagi kepala RRI dan staff-Nya, Tuhan memberkati mereka. Program kerja mereka, Tuhan memberkati. Kebenaran itu ada di tempat ini, sehingga tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, hamba berdoa untuk anak-anak yang bersama aku di dalam kamar ini. Mereka yang rekam hamba, mereka yang ada duduk dan dengar firman, Tuhan berkati kami. Apapun pekerjaan kami, Tuhan berkati. Pekerjaan yang besar maupun yang ringan, Tuhan berkati. Istri dan anak-anak kami dan cucu kami, Tuhan berkati. Supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Hamba berdoa untuk presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat tinggi di negara kami ini. Tuhan memberkati. Kebenaran-Mu ada di dalam hati mereka. Terutama Bapak Presiden Prabowo, Tuhan taruh kebenaran-Mu di dalam hatinya. Sehingga dia memimpin seperti Yesus. Memimpin dengan kasih. Memimpin dengan ketenangan, memimpin dengan kesabaran, sehingga umat Tuhan di bangsa ini diberkati. Terima kasih Tuhan berkati pendeta, Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan di agama lain, Tuhan berkati. Berilah negara ini, berilah bangsa ini, terutama tanah Papua, Tuhan berkati, supaya kekayaan alamnya keluar dan umat Tuhan menikmatinya, sehingga tidak ada tangisan, tidak ada sungutan, tidak ada yang jalan minta-minta di pinggir jalan, jalan pencuri dan lain-lain. Tetapi umat Tuhan diberkati, sehingga mereka tahu bahwa di tanah ini ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati semua yang mendengar ini, sehingga mereka mengerti firman. Tuhan berkati hamba. Hamba terus minta hikmat, supaya pada saat hamba menyampaikan firman, bukan karena kelebihan atau bukan karena kepintaran hamba sebagai manusia, tetapi semata-mata Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Madura.
2: Didif Arfa.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku Tuama.
7: Saya orang Batak.
8: Saumpai Wondamoy Pai.
9: Aya Napi Robiaki.
10: Saamarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompak, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Pro 4 Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

benar pukul 16.35 menit waktu Indonesia Timur, dan selalu saya bersama kami di program 4 dan Liga Indonesia kali ini, dan juga dengan beberapa lagu-lagu dan informasi-informasi yang selalu saya bersama Anda di program 4 ya, Liga Indonesia kali ini.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana?

Ketua Tim Pelayanan atau Wilayah TPW Kelagus Pastor Paroki Manuel Sanggeng Pastor Filipus Sidik usah mengajak orang muda Katolik atau UMK TPW Manokwari Sorong terus memperkuat iman dan mempersiapkan sebagai generasi penerus pelayanan generasi Katolik. Hal itu disampaikan usah Mira Misa atau syukur untuk perarakan salib IED di tertempat di stasi muda Bunda Maria Sowi pada 1 Agustus 2006 di RRI yang menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan merupakan salah satu pembina

0: masyarakat di tengah masyarakat. Konselor Kondisi Dalam Pertama atau BBNP Papua Barat dalam mengatakan untuk bentuk pertolongan dan dapat justru mengendapkan proses dan mengintas perasa diberikan dan enggan menjadi bantuan pada butuh persilian atau santai ya. Dalam sementara seorang warga Nada mengatakan untuk berhadap upaya mengurangi stigma atau menyintas penyalahgunaan narkotika dan juga kemampuan untuk memperbaikkan kembali kehidupan dengan baik. Balai Penerapan atau Merdasikan Pertanian dalam atau BRPMP Papua Barat mengajak generasi muda mulai melirik atau sektor pertanian sebagai bidang usaha menjanjikan masa depan pertanian dalam nilai tidak berperan menjaga ketahanan pangan dan juga memiliki potensi ekonomi yang berkembang seiring memanfaatkan teknologi dan inovasi. Kepala Bagian Usaha Tata atau BNP Papua Barat mengatakan untuk anak muda dapat menganggap pertanian sebagai pekerja yang kurang menarik. Dalam anggapan diubah, pertanian telah mengalami banyak kemajuan teknologi dan mempermudah proses budidaya. Dengan keterlibatan generasi atau BRP, optimis untuk pertanian dalam kesejahteraan dan mendukung kesejahteraan dan ketahanan pangan daerah. Puluhan umat Katolik atas stasiun Santa Maria masih menyambut salib Indonesia Yotik diedih diajak ke Santa Maria atau Arfai Gereja Antasi Santa Bunda Maria Sawie pada 1 Agustus 2020 dengan menyambutan berlangsung hikmat sebagai bagian jarak atau salib YD wilayah orang muda Katolik UMK Kota Manokwari Sorong. Kedatangan ini juga membantu bagi khususnya muda dan memperkenalkan Yesus Kristus ketua tim pastoral untuk sekedar simbol gereja-gereja yang akan lain melainkan tanda kasih Allah mengingatkan muda akan mesengsara wafat kehidupan kebangkitan Kristus. Menurut semangat juga dihayati untuk kehidupan gereja, berbaik kelompok maupun kerekat, salib, pusat, dan hal itu menjadi teladan agar muda mampu menghadirkan kasih Kristus dalam kehidupan.
1: Kita semakin tangguh, semakin kuat, semakin mengimani Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mendalam, tidak asal-asal, dan mereka betul-betul menjadi anak-anak, anak-anak muda yang betul-betul mempersiapkan diri untuk melanjutkan gereja ini, gereja Katolik, untuk dengan kegiatan Tuhan ini, ini mempersiapkan untuk kegiatan IED di tahun 2027 nanti tahun depan. Ada yang kesiapan teman-teman OMK TPW. Ini memperlihatkan bahwa kita siap untuk menyambut YD dan tentu menyambut teman-teman dari berbagai keskupan yang ada di Indonesia.
2: Menteri Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat mengajak masyarakat menghilangkan stigma negatif terhadap penyintas penyalahgunaan narkotika. Penerimaan dari lingkungan dinilai menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendukung keberhasilan proses rehabilitasi, sehingga penyintas memiliki kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan yang sehat, produktif, dan diterima di tengah masyarakat. Konselor Adiksi Ahli Pertama BNNP Papua Barat, Putu Priscilia Santi, mengatakan rehabilitasi merupakan bentuk pertolongan bagi penyintas penyalahgunaan narkotika, bukan sebuah hukuman. Menurutnya, penilaian negatif dari masyarakat justru dapat menghambat proses pemulihan karena membuat penyintas merasa dikucilkan dan enggan mencari bantuan.
3: Jadi untuk teman-teman semuanya, perlu diingat bahwa rehabilitasi itu sebagai tanda seseorang sedang mencari pertolongan. Jadi ketika orang sedang mencari pertolongan, kita sebagai masyarakat nggak boleh menjudge dia kayak dengan hal-hal yang negatif. Ketika masyarakat menjudge dengan negatif, bagaimana dia bisa mendapat pertolongan? Nanti dia malah nggak bisa pulih. Jadi kita berharap untuk masyarakat tidak menilai buruk, karena ya setiap orang pasti punya masalah dan masa lalu. Bagaimana kita membantu dia untuk pulih dan membangun masa depan yang lebih baik gitu.
2: Sementara itu, salah seorang warga Manokwari, Nada, menyatakan dukungannya terhadap upaya mengurangi stigma terhadap penyintas penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua selama memiliki kemauan untuk berubah. Ia menilai penyintas yang telah menjalani

0: menjalani rehabilitasi membutuhkan dukungan dan penerimaan dari masyarakat agar mampu bangkit, kembali percaya diri, serta melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.
1: Kalau menurut saya, penyintas penyalahgunaan narkotika itu memang harus diberi kesempatan untuk bangkit lagi. Namanya manusia pasti kan pernah melakukan kesalahan dan menghadapi masalah dalam hidup. Yang terpenting kan mereka sudah punya kemauan untuk berubah dan menjalani rehabilitasi. Di situ justru kita sebagai masyarakat harusnya memberikan dukungan, bukan malah menjauhi dan memberikan cap buruk pada mereka. Kalau terus-terusan dihakimi, mereka pasti takut untuk pulih atau bahkan takut kembali untuk bermasyarakat kembali. Sebaiknya kalau kita bisa menerima
2: banyak sekali kemudahan, yang diperoleh, ya. Artinya kita menghimbau kepada kaum muda, mereka yang masih muda, masih energik, ya, berani untuk menghadapi tantangan yang ada. Karena berbicara pertanian itu bidang yang akan selalu bidang yang mempunyai masa depan yang baik. Ya, artinya semua hal itu, kita hidup itu membutuhkan pangan, dan sumber pangan itu dari pertanian. Jadi pertanian itu sampai kapanpun dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi himbauan kami, pemuda tetap terus bersemangat.
3: Gubernur Papua Barat mengajak Papua Barat atau mengajak Barat mengurus jaringan media Simbar Indonesia atau JMSI Papua Barat memperkuat dan memitrakan mendukung pembangunan daerah melalui pengajian informasi profesional objektif bertanggung jawab. Ajakan tersebut ini disampaikan untuk Papua Barat dan Minggu Semanacan dalam sambutan dibacakan Dinas Kebudayaan atau Pariwisata Papua Barat Jafar atau Jafar Verve atau melantikan dalam daerah JMSI atau Papua Barat pada 1 Agustus 2006. Menurut media, Simbar atau memiliki peran strategis hanya menyampaikan informasi bagi mitra pembangunan sarana edukasi publik sekaligus memperkuat demokrasi JMSI atau diharapkan mampu mendorong akhir lahirnya perusahaan dan kredibel profesional dan mengunjungi tinggi kode etik dan jurnalistik. Ketua Umum Jaringan Media Simbar Indonesia atau JMSI Tangguh Santosa resmi menantik Valentino Wanma sebagai Ketua Pengurus Daerah atau JMSI Papua Barat periode 2005 hingga 2030. Pelantikan ini berlangsung di Vita Hotel Manokwari pada 1 Agustus 2026. Pelantikan ini tersebut berdasarkan surat keputusan Pusat JMSI nomor 062 garing PP garing SK garing JMSSI 2020 menjadi langkah organisasi.

0: Paham diri mereka secara total. Jadi seluruh anggota Ordo Tarekat itu sungguh-sungguh menghayati hidup mereka itu sebagai salib Tuhan. Begitupun SCY. SCY mereka juga setiap tahun mereka selalu kilap salib untuk mengenang bahwa Kristus itu sungguh-sungguh sengsara wafat untuk kita, penebus kita. Jadi kita sebagai orang-orang Katolik, anak-anak muda, mari kita memaknai ini bahwa Yesus sungguh mengasihi kita, maka kita juga sungguh-sungguh total untuk mengasihi Dia atas pengorbanannya.
1: Selain lomba yang tadi tuh, tiga lomba tadi, itu semuanya gratis dan hadiahnya sungguh luar biasa, bisa seperti yang saya sampaikan, kemudian UMKM. Tapi yang paling heboh sebenarnya ada di puncak kegiatannya. Di malam, Sabtu malam, itu akan dilaksanakan panggung hiburan. Gratis, tidak ada yang di tiket. Semuanya gratis. Yang hadir, artisnya, penyanyinya nanti artis ibu kota. Yang pertama adalah Toton Karibu. Toton Karibu sudah semua orang Manokwari sudah tahu siapa dia dan banyak penggemarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kakak Yewen. Itu kita akan berikan kesempatan untuk memberikan stand up comedy. Tapi kita tidak melupakan potensi lokal. MC kita akan gunakan Alek Mariar. Nah, dia akan sebagai MC kita. Dan di akhir panggung hiburan, kita siapkan 150 kg.
2: Jadi di OMK Soi sendiri yang akan kami lakukan itu karena ini menjelang 17-an, jadi kita akan melakukan pembagian bendera merah putih yang kecil-kecil itu untuk ditaruh saja di kendaraan-kendaraan umat, sasarannya umat kalau misalnya ini masyarakat sekitar. Terus juga kita akan melakukan gawang mini toleransi, kita akan melibatkan PAM GKI Paulus, Pemuda Masjid, ada OMK Immanuel juga dengan kita. Terus kita akan OMK Belajar, kita mau belajar dari orang-orang tua tentang temanya karya dan pelayanan. Terus terakhir kita akan melaksanakan kegiatan rekoleksi. Temanya sesuai dengan tema PRAYED, OMK Sowi Tanggung Merajut Damai. Salib YED dibawa dari gereja Stasi Santo Mikael Arfai di arak-arak menuju kami di Stasi Santa Bunda Maria Sowi.
3: Akan berapa lama kita?
2: Akan tinggal dengan kami selama 15 hari dari hari ini sampai hari Sabtu yang akan datang. Iya, dari sini kita akan mengantar bersama ke Paroki Immanuel Sanggeng. Harapannya semoga, terkhususnya untuk kami OMK Sowi, semoga kami dengan adanya salib ini terus menjaga keakraban kami, menjaga kebersamaan kami untuk terus bersama-sama menjaga salib di sini, melakukan kegiatan bersama-sama, lebih menjaga keeratan kekeluargaan kami saja.
4: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Iya, pendengar Ponsel 3 bersama kami di program Pembatan Sedekah Indonesia kali ini ya. 3 pukul 7 lewat 17 menit sudah dengan warta berita yang selalu dibacakan untuk pendengar dimanapun anda.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

0: Ya, masih terus berada di program Potensi Liga Indonesia. Sahabat tulis di mana Tuhan berada, masih terus berada di beberapa lagu-lagu yang selalu saya bersama kami di program Potensi Liga Indonesia. Sahabat tulis di mana Tuhan berada, masih terus berada di hingga peningkat di setia di program 49.7 MHz dari Jalan Bukalapak Manokwari atau Bering Udara di program 4 dan selalu dengan informasi-informasi yang akan selalu saya bersama kami di pagi hari ini.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital

terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milik.

Iya, masih terus berpada di pukul 7:52 ya, waktu Indonesia Timur, dan selamat pagi dan selamat bertugas di pagi hari ini maupun pendengar di mana pun Anda berada. Kami masih terus berada dengan beberapa lagu-lagu dan informasi yang lainnya yang terus berada di program 496.7 MHz. Dari jalan yang ke-8 menuju hari selalu mengudara di pagi hari ini dengan informasi-informasi lainnya.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: naik aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
0: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
0: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

Ya, berikan masih tiba sama kami di pukul 8 lewat 5 menit ya, waktu Indonesia Timur, dan selamat pagi dan selamat bertugas di pagi hari maupun pendengar dimanapun Anda berada. Mbak terus berada dengan beberapa lagu-lagu yang akan selalu tiba sama kami di program Patensi Liga Indonesia dan informasi-informasi lainnya.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Nafa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ya masih terus berada di program 4 ya, setia bersama Anda, edisi 96.7 MHz dari studio bertugas bersama saya Alex Kubiari dan pendengar dimanapun Anda berada ya di pagi hari ini, dan juga dengan informasi-informasi yang akan selalu disampaikan masih bagaimana dengan pendengar dengan informasi-informasi lainnya.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai

standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.